0: 8 minit pagi dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya ni lah ya. Atira Wahab di sini teman anda hinggalah pukul 10 pagi insyaAllah. Dan sebentar tadi saya telah kongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Rompin ada program kerjaya. Kali ni mohlah kita pergi pula ke daerah Mat Kilau ya. Kalau daerah Mat Kilau ni dekat mana? Dekat mana ya? Mestilah jerantai dah. Jadi moh sama-sama hadir untuk program Mekar Komuniti Pulau Tawar anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang untuk warga-warga Pulau Tawar dan kawasan sekitarnya. Jangan lepaskan peluang menghadiri program Mekar Komuniti Pulau Tawar. Pada hari ini dan esok ni 25 dan 26 Julai 2026. Seawal 10 pagi hingga pukul 10 malam. 10 pagi hingga 10 malam ya. Bertempat di Dewan Terbuka Kampung Kedondong Pulau Tawar Jeranta. Dengan temanya Mekar Komuniti Mengimbau Zaman Tori. Wow, pasti mengimbau zaman tori ni sebab saya tengok jugalah video-videonya tu. Memang mengimbau nostalgia kampung-kampung dulu kan. Ada pelepahnya, macam-macam lah ya. Dan juga aktiviti-aktiviti menarik tidak ketinggalan juga. Ada perkhidmatan bas JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau nak tukar alamat, inilah waktunya dah. Nak tukar alamat dekat Kap Nalan tu dah. Ada literasi dan khidmat nasihat. Ada juga Jom Exchange Al-Quran. Pameran serta reruai agensi kerajaannya pastinya anda. Dan akhir sekali ada aktiviti komuniti dan suasana kampung klasik yang mengimbau nostalgia zaman tori. Ini kau kata tadi tu. Jadi untuk sebarang maklumat lanjut, anda boleh hubungi Encik Muhammad Asri bin Abdul Ghani di talian 012-950-9001. Dan kejap lagi pukul 8.30 minit pagi.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Pastinya pukul 8.30 minit pagi saya ada tetamu undangan bersama-sama dengan saya. Pagi nanti 30 ataupun 20 minit sahaja lagi menanti anda sekejap sahaja lagi. Okey. Yalah pastinya bila hujung-hujung minggunya nampak semua jadual memang padat kan. Sana sini programnya macam-macam. Tak tenang orang kata dah. Tapi penat tu berbaloi-baloi. Sebab dapat buat perkara-perkara yang bermanfaat, seronok bersama dengan orang ramai dah. Inilah waktunya dan peluangnya kita beramah mesra bersama dengan keluarga-keluarga, masyarakat, jiran-jiran, tetangga. Dan juga mungkin hari ni ada juga yang makan nasi minyak juga macam saya nanti pukul 11 pagi hadir ke kenduri kahwin. Ada kan. Jom kita layan dulu lagu daripada Uci Rashid dan juga Hel Amir, Nasi Minyak Weh. Ada yang pergi kenduri ke hari ni? Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Dan hari ni kalau kita tengok dekat luar jendela ajaib konti kita pagi ni, tahu keadaan cuacanya mendung lah, redup saja ya. Jadi bagaimana tempat anda? Untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Jerantut, kalau di Jerantut ni Kak Angah kongsi bersama dengan kita pagi ni, mendung juga. Kak Asma pun kata mendung juga katanya ya. Oh, segar, di segar cerah molek katanya ya. Baik, pagi ni kita nak bersama-sama jugalah untuk rakan-rakan pendengar kita untuk kongsikan keadaan cuacanya bersama dengan Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Dan pagi ni saya bersama dengan pegawainya adalah Encik Syafiq di talian. Halo, Assalamualaikum Encik Syafiq.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas.
1: Yes.
0: Ni dah sarapan belum ni Encik Syafiq?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah. Baik, Encik Syafiq, saya percaya Encik Syafiq pun ada tenaga untuk kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ini. Encik Syafiq, silakan.
1: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pan FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang, bersama saya Syafiq bertugas pada pagi ini. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat di daerah Kuantan dan juga Bera. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir semua daerah. Pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Maram, Pekan dan juga Rompin. Bagi keadaan pantai laut pula, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik Encik Syafiq, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya.
1: Okay, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang Encik Syafiq yang telah kongsikan antara beberapa lokasi yang didapati keadaannya mendung, hujan, dan mungkin juga hari ini bagi anda yang ada menyertai mana-mana aktiviti ataupun mana-mana program, moga baik-baik sahaja eh. Nak lagi buat rakan-rakan pendengar kita yang sekarang ini berada di Raub. Katanya mungkin hari ini dalam perjalanan nak pergi ke program Maha Pahang. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, seketika kita nak layan dulu Gandingan Rosa dan juga MK Click. Sinaran 8:18 minit. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Respect. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klip.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan, dan pastinya kita dalam segmen Story Sabtu pagi ni, dan semestinya saya tidak bersorangan lah. Saya juga pagi ni bersama dengan Yang Berusaha Dato' Osman bin Noor yang dipertua Pesaka Daerah Termeloh ataupun Setiausaha Agong Pesaka Pahang. Halo, Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar kita pagi ni?
3: Ha, baik je.
2: Alhamdulillah, syukur. Baik Datuk, hari ni kita nak berbicara berkaitan tentang apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat daerah Termeloh untuk Parlimen Termeloh 2026. Jadi kita nak kekalkan arus pembenaran kita dan kekalkan warisan pahlawan masyarakat Melayu kita, tak? Bukannya mudah kan Datuk kan?
3: Memang payah
2: kata Datuk. Baik Datuk, untuk perkongsian hari ni, mungkinlah Datuk Osman boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar ni bila dan di mana program ini akan berlangsung. Datuk, silakan Datuk.
3: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini dapat bersama dengan Pahang FM. Program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat berbusana daerah Termeloh ni, bawah Parlimen Termeloh ni, akan diadakan pada tarikh 1 hingga 2 Ogos 2026 bertempat di dataran Termeloh. Termeloh Pahang lah. Nah, gitu. Jadi program ni juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, iaitu pada hari Ahad 2 Ogos jam 10 pagi bertempat di dataran Termeloh. Itulah programnya.
2: Pada 1 dan 2 Ogos, Sabtu dan Ahad minggu hadapan lah Datuk ya.
3: Ya, 1 dan 2 Ogos.
2: Akan dirasmi. Betul, sekejap aje Datuk. Sedar tak sedar dah. Dan akan dirasmikan juga oleh Tok Wan kita juga.
3: Tok Wan resminya dia sudi hadir, alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah.
3: Dapat bersama-sama rakyat Termeloh.
2: Betul lah.
3: Orang Termeloh dapat bersama-sama dengan dia.
2: Untung orang Termeloh ya. Rugi kalau tak datang ni. Sebab 1000 pendekar-pendekar silat daerah Termeloh hadir berhimpun di Termeloh ya. Baik, Datuk mungkin boleh kongsikan juga sedikit sebanyaklah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, apa sebenarnya program apresiasi Pahang First ni, patut himpunan pula 1000 pendekar silat daerah Termeloh ni. Silakan.
3: Program apresiasi Pahang First ni sebenarnya adalah program yang diberikan oleh bantuan Kerajaan Negeri Pahang, Tok Wan kita, kepada Pesaka Pahang untuk buat di daerah-daerah, terutamanya di parlimen-parlimen di Negeri Pahang ni. Ada 8 parlimen pilihan apresiasi Pahang tentang persilatan ni. Jadi untuk kali ini, kali kelimanya, Termeloh dipilih untuk diberikan di bawah inisiatif apresiasi Pahang First. Yang mana pada kali ini kita menghimpunkan pesilat-pesilat ataupun perguruan-perguruan silat daripada daerah Termeloh ni, yang dinamakan Himpunan 1000 Pendekar. Sebab kita memang di Termeloh ni memang ada 20 perguruan silat, dan kita memang mengumpulkan 1000 lebih pendekar lah daripada dalam daerah Termeloh ni.
2: Bukan 1000 tepat ya Dato' Osman ya?
3: Ada
2: lebih 1000.
3: Wah, nak ngira 1000 tepatnya. Jadi 1,000 lebih tapi kita ambil lah yang takkan nak sebut 1,200 orang.
2: Betul.
3: Jadi kita ambil aja 1,000 tapi sebenarnya lebih daripada 1,000 kerana Temeloh ni banyak pesilat-pesilatnya. Jadi kita himpunkan. Bukannya himpunan tu 1,000 tu bukannya Negeri Pahang.
2: Yo.
3: Maknanya kalau Negeri Pahang bukan 1,000 lebih 10,000 pun dapat.
2: Betul. Kalau kita tengok kan jenis-jenis silat pun banyak ya. Datuk ya. Ada silat gayung, ada silat cekok. Lepas tu ada seni gayung, silat seni gayung dah tu ya. Silat harimau pun ada. Macam-macam seni dan budaya masyarakat Melayu kita, Datuk ya. Selain yang menarik berkaitan tentang silat, aktiviti-aktiviti apa lagi yang menarik perhatian pengunjung untuk program 1 hingga 2 Ogos di Dataran Temeloh nanti, Datuk?
3: Selain daripada program-program yang khususnya tentang persilatan tu, maknanya aktiviti yang kita dah senaraikan tu banyak. Salah satunya persembahan 20 perguruan silat di daerah Temeloh ni. Maknanya banyak silat tadi, kalau ikutnya Temeloh ni ada 20. Kalau di Pahang ni ada 100 buah perguruan silat.
2: Tapi 100.
3: Tapi kita Temeloh ni ada 20. Lepas itu ada kita yang keduanya, kita ada buat pameran persilatan pelbagai. Ada pameran ni macam-macam lah. Pameran kerih, pameran busana, pameran apa nama kayu-kayan, pameran batu permata yang berkaitan dengan persilatan lah. Lepas itu ada pameran mistik. Pameran mistik ni pameran yang dikira zaman dulu lah. Pameran yang macam persilatan dulu-dulu.
2: Faham.
3: Jadi yang mistik.
2: Yang duduk di gua dulu macam gitu ke, Datuk?
3: Adalah duduk di gua. Ini benda-benda gaib, hantu, hantu ke benda ni ada. Kita buat nanti. Tapi hantu tu dah bertangkap lah, bukannya pemeran tu dia lepas kan gitu.
2: Faham.
3: Lepas itu pameran jabatan. Kita bagi juga pada jabatan-jabatan daerah Temeloh ni. Bersama dengan pameran daripada PDRM, pameran daripada tabung darah Hospital Temeloh, derma darah. Siapa nak datang derma darah, bolehlah pada 1 dan 2 tu. Lepas itu kita buat pertandingan berbusana. Beraspirasi Pahang First ni lah. Jadi ada kita yang berbusana ni, kita jemput terbuka kebangsaan. Kalau nengok orang datang pakai lawa-lawa besok, mereka datanglah ramai-ramai.
2: Saya nak datang bolehlah ni, Datuk ya?
3: Ya, insyaAllah. Boleh, alhamdulillah boleh. Lepas itu ada kita selitkan juga untuk masyarakat NGO di daerah Temeloh ni. Pertandingan masakan. Berasaskan ikan patin.
2: Ikan
3: talipia.
2: Ikan talipia.
3: Jadi ada ramai pula. Ada ramai juga peserta, dalam 50 peserta yang kita dapat buat masakkan ikan patin ni. Ikan talipia ni. Lepas itu, selain daripada itu juga ada persembahan gendang silat dalam daerah Temeloh ni. Setakat ini ada kita hanya ambil daripada daerah Temeloh ni 6 perguruan silat. Pasukan silat, 6 pasukan gendang silat lah.
2: Baik.
3: Lepas tu akhirnya kita ada buat fun walk. Berbusana.
2: Jalan
3: kaki dalam 3 kilometer lah.
2: 3 kilometer. Dekatnya tu, Datuk.
3: Jalan kaki sekejap je.
2: Yelah, exercise dah.
3: Kalau nak buat sampai 8 kilometer kan puas pula.
2: Betul juga tu.
3: Dalam 3 kilometer dalam bandar Temeluh. Ramai ni penyertaan pawok ni. Rasanya dah dekat 1,000 orang yang menyertainya ni.
2: Oh, ramai yuk.
3: Ramai maknanya gitu. Itulah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan.
2: Okey.
3: Pada program himpunan 1,000 pendekar silat ni.
2: Kalau kau tengok-tengok juga kat sini, ada juga cabutan bertuah ya.
3: Ada.
2: Macam-macam juga.
3: Cabutan bertuah ni kita sebenarnya buat supaya dapat menarik minat lah.
2: Betul lah.
3: Mana kepada pengunjung-pengunjung untuk apa nama, untuk datang ke 2 hari tu.
2: Okey.
3: Hadiah utamanya memang ada banyak lah.
2: Antaranya Datuk.
3: Kita buat bagi basikal apa? Letrik.
2: Oh, kemain.
3: Mesin basuh. Rice cooker, blender, hamper-hamper dan sebagainya.
2: Baik.
3: Pendek katanya memang program ni selain daripada persilatan, ianya sesuailah untuk semua orang datang. Semua lapisan masyarakat di daerah Temeluh ni dan yang dalam negeri Pahang ni memang sesuai datang.
2: Rugilah kalau tak pergi.
3: Dapatkanlah hadiah menarik cabutan bertuah tu. Pada hari Tok Wan datang tu.
2: Okay.
3: 2 hari bulan.
2: Hari Ahad lah Datuk ya.
3: Ya. Yeah.
2: Okey Datuk. Untuk pengakhiran ni lah Datuk. Mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita untuk ngajak ni bukan sahaja masyarakat Temeluh, luar Temeluh pun hadir beramai-ramai untuk program apresiasi Pahang First Himpunan 1,000 Pendekar Silat Daerah Temeluh ni. Jadi silakan.
3: Sebenarnya harapan kami ni daripada pesaka daerah Temeluh ni dan juga pesaka Pahang ya, berharap supaya program ini menjadi platform untuk mengangkat seni persilatan warisan Melayu sebagai warisan bangsa untuk memperkukuhkan perpaduan masyarakat serta menyemai minat generasi muda sekarang ni kepada budaya dan tradisi persilatan. Pada masa yang samanya, kita berharap program ini mampu memberi impak kepada ekonomi komuniti setempat.
2: InsyaAllah.
3: Dan menjadikan Temeluh sebagai salah satu destinasi pelancongan budaya yang menariknya di Pahang ni.
2: InsyaAllah.
3: Dan saya berharap dan menyerulah kepada semua masyarakat, terutamanya daerah Temeluh ni hadir pada 1 dan 2 hari bulan ni bagi kita sama-sama memeriahkan lagi program apresiasi Pahang First Himpunan 1,000 Pendekar Silat ni.
2: Masya Allah. Mak, kita beramai-ramai memeriahkan di daerah Temeluh ya Dato ya. Pada bulan depan, tak lama Temeluh. Dah. Dataran Temeluh pada 1 hingga 2 Ogos 2026. Terima kasih banyak Dato' atas perkongsian pagi ni.
3: Ya, sama-sama Pahang FM.
2: Ya, Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey, itu dia. Kita bersama dengan Dato' Osman bin Noor yang di-Pertua Pesaka Daerah Temeluh ataupun Setiausaha Agong Pesaka Pahang untuk program apresiasi Pahang First Himpunan 1,000 Pendekar Silat Daerah Temeluh Parlimen Temeluh 2026. Selain ni, orang katakan, selain seni silat, ada satu lagi lambang yang dekat dengan budaya Melayu kita tau, iaitu sirih pinang. Kalau dahulu, sirih pinang ni bukan sekadar untuk dimakan tetapi menjadi simbol hormat, persahabatan dan adat dalam masyarakat Melayu. Mak, seketika sirih pinang Asmida. Terus layan
4: Raja Malaysia. Okay, fair.

0: apa kata netizen? Nak kongsi macam-macam cerita?
1: Well, dalam WhatsApp group memang member ni jenis menyembah berdoa je. Orang cerita pasal bela burung, kita nyampuk lah. Kita cakap kita bela kambing. Orang cerita ni kisah artis berjerai. Kita buat teka-teki. Kawan tanya, kata apa boleh bercakap? Korang dua pun mesti tak tahu kan? Jawapan dia, katakanlah.
0: Mohon kongsi bersama Cik Cik Pagi. Setiap Rabu, 9.15 minit pagi hingga 10 pagi. Bersama Double A. Hanya di Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. EAA tak ada, EW ada kat sini. Teman anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, 8.49 minit pagi. Mulalah kita nak bersama dengan rakan tugas Ana yang kini dalam perjalanan menuju Kerau untuk program Maha Pahang 2026. Halo, Assalamualaikum.

0: Okey. 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Mm-hmm. Alhamdulillah bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM. Walaupun saya bukan di Konti, tetapi Atira Wahab di Konti. Okey. Dan buat pengetahuan pendengar Pahang FM seawal 7 pagi. Ya, kru Pahang FM bertolak dari Kuantan menuju ke daerah Rauk. Ha, lebih kurang 153 km lah perjalanan pergi hari ini. Okey, bersempena dengan program Maha Pahang 2026 yang sebenarnya bermula 23 Julai. Ha, hinggalah 26 Julai 2026. Okey, sebelum anda nak ceritakan antara aktiviti-aktiviti menarik, mungkin anda boleh kongsikan dengan pendengar Pahang FM. Ha, bila bercakap mengenai Maha ni kan, pasti orang cakap, apa Maha tu? Ha, ada yang tak tahu kan? Okey, jadi buat pengetahuan pendengar Pahang FM, nama Maha ni sebenarnya diambil sempena Pameran Nasional Maha atau Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism Show. Ha, okey, ia merupakan sebuah program pameran serta pesta pertanian terbesar peringkat negeri yang dianjurkan oleh kerajaan negeri bersama kementerian berkaitan. Okey, jadi ia juga bertujuanlah untuk mempromosikan hasil pertanian, memperkenalkan inovasi agro dan memasarkan produk usahawan tempatan. Seterusnya membantulah ekonomi petani dan juga penternak. Okey, dan Maha Pahang ni sebenarnya bermula sejak tahun 2025. Dianjurkan buat kali pertama dengan nama asalnya Mini Maha Pahang pada Ogos 2025 di Dataran Temeloh. Jadi berikutan sambutan yang luar biasa, diangkat dan dinamakan rasmi sebagai Maha Pahang mulai tahun 2026. Jadi hari ini jom bawa seisi keluarga memeriahkan Maha Pahang 2026 di Dataran Rauk, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Rauk, dengan tema tahun ini Agro Lestari Bina Negeri. Okey, pelbagai pameran, jualan murah, demonstrasi, jualan makanan, aktiviti, pertandingan dan hiburan menarik menanti anda. Okey, ada juga aktiviti yang anda nak kongsikan dengan anda yang orang kata menarik perhatian. Antaranya ada pameran ternakan dan perikanan. Ada juga jualan anak pokok dan input pertanian, jualan agromakmur, jualan produk IKS dan aneka makanan. Dan ada juga pelbagai program, antaranya program kucing angkat. Anda pun tak tahu macam mana program tu sebabnya tak sampai lagi ke Dataran Rauk. Tapi kalau anda nak datang ke Maha Pahang 2026, jangan risau pasal apa tau, parking. Biasa kalau program ni mesti orang risau pasal parking kan. Pelbagai lokasi parking awam telah disediakan bagi memudahkan pengunjung sepanjang penganjuran Maha Pahang 2026. Apa yang paling penting, rancang perjalanan anda lebih awal, gunakan parking yang disediakan, ikuti papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan kelancaran trafik. Jadi doakanlah semoga perjalanan kami kru Pahang FM tiba di lokasi dengan selamat dan jumpa anda di Rauk. InsyaAllah Ana, Hezri dan juga Anom akan ada di DJ Corner Pahang FM. Cari kami di sana nanti, okey? Sekian dahulu untuk pagi ni. Kembali bersama Tira Wahab di Konti Pahang FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Adik Manis. Okey, itu dia kita bersama dengan DJ Ana kita yang akan yang akan berada di program Maha 2026 yang berada sekarang ini dalam perjalanan ke Rauk. Jadi saya doakan, kami doakan moga-moga perjalanan kru Pang FM selamat sampai ke destinasi, okey, yang pastinya dalam banyak-banyak tempat di Rauk tu nanti, untuk reruai-reruai di Rauk tu nanti, jangan lupa singgah di booth Pang FM lah. Baik, ini dia untuk anda hiburan pagi ini. A B C D E F G H I. Terus layan Pang FM satu pilihan.

0: RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Misalnya kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12:30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Don Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiu Hoyen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Zin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan alhamdulillah menerusi zon aktif 6.10 pagi. Macam biasalah, jam yang terakhir hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk kita celikkan kewangan Islam kita menerusi rancangan Al-Tamwil Al-Islami. Okey. Dan kalau bulan lepas, kalau kita imbas kembali, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan dalam perbicaraan kita waktu itu adalah zakat ternakan. Kalau kita bercakap tentang zakat ternakan ini, jadi macam mana pula bila mana dia masuk di kategori zakat perniagaan ni? Ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami pagi ni. Dan dalam membicarakan topik zakat perniagaan, saya nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Khaliq bin Muhammad Nazir, penolong pegawai Pegawai Pemasaran Pusat Kutipan Zakat Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa khabar kita?
8: Alhamdulillah, baik. Sihat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, akhirnya hari ini bersama dengan Ustaz Khalid dan juga bersama dengan Ustaz Hidayat juga turut bersama-sama dengan kita untuk menceriakan rancangan Al-Tamwil Al-Islami pagi ini. Baik, Ustaz Khalid, untuk permulaan ataupun orang kata mukadimah hari ini, mungkinlah boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni, apa sebenarnya maksud zakat perniagaan ni? Jadi silakan.
8: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada DJ Atirah, betul?
7: Ya, Atirah.
8: Okey. Dan semua pendengar-pendengar lah Pang FM pada pagi ni. Okey, sekali lagi kita bersama di dalam slot Al-Tamwil Al-Islami, cerdik kewangan Islam.
7: Cerdik
8: kewangan Islam.
7: Ya.
8: Di Pang FM ni.
7: Ya.
8: Kalau ikutkan memang setiap bulan ada kan?
7: InsyaAllah.
8: InsyaAllah. Okey. Baik, sekali lagi saya memperkenalkanlah sedikit diri saya ni. Saya Muhammad Abdul Khaliq bin Muhammad Nazir, bertugas di Pusat Kutipan Zakat Pahang, di bahagian pemasaran, di bawah unit komersial dan lebih kepada zakat perniagaan lah.
7: Ini memang orang yang berkepentingan lah ni, nak bercakap tentang pemasaran, nak bercakap tentang zakat perniagaan, inilah orangnya ya. Jadi Ustaz, untuk yang seterusnya silakan.
8: Okey, berkenaan dengan persoalan tadi, apa tu berkenaan dengan zakat perniagaan kan? Betul, kalau kita tengok macam-macam jenis perniagaan ni, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang meniaga berjalan, ada yang meniaga online. Jadi kita kena tengok balik apakah asas dia. Okey, kalau ikutkan zakat ni, asas dia ada dua. Satunya zakat fitrah, yang bulan puasa tu, bulan puasa nak raya tu zakat fitrah. Yang keduanya zakat zakat harta.
7: Okey,
8: dalam zakat harta itulah yang merangkumi zakat perniagaan tu.
7: Okey,
8: dia pecahan. Kalau zakat harta ni ada perniagaan, zakat simpanan, zakat
7: pendapatan
8: betul. Zakat padi apa semua. Jadinya zakat perniagaan duduk bawah zakat harta.
7: Okey.
8: Secara asasnya dia punya kadar sama je. 2.5% daripada harta-harta perniagaan tersebut.
7: Okey.
8: Okey.
7: Baik.
8: Kalau kita tengok benda aktiviti apa semua tu, mestilah ada menjana perdagangan ataupun menjana keuntungan, sama ada melalui jual beli barang ataupun kita buat servis. Servis pun dikira sebagai perniagaan. Jadi
7: servis perkhidmatan maksudnya.
8: Servis perkhidmatan betul.
7: Okay, okay,
8: betul.
7: Okay.
8: Wajib kita keluarkan zakat kalau ada cukup syarat dia lah. Itu perniagaan dia, sama ada kita jual barang ataupun kita bagi servis. Semua perniagaan selagi cukup syarat-syarat dia, maka wajib keluarkan zakat.
7: Okey. Jadi pendengar-pendengar kita boleh dengarkan untuk kita fokus bersama dengan Ustaz Khalid hari ini. Mungkin hari ini di antara rakan-rakan pendengar kita yang berniaga secara atas talian kan. Ada juga yang berniaga tepi-tepi jalan, kedai makan, apa lagi, menternak, memang fokus untuk jualan fokuskan jualan kan, untuk tenakan, dan juga ada yang buat perkhidmatan-perkhidmatan. Orang kata penghantaran, contoh perkhidmatan juga tak?
8: Betul.
7: Itu juga adalah tergolong untuk zakat perniagaan. Jadi untuk permulaannya lah Ustaz ya, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni, siapakah yang wajib lagi ni mengeluarkan zakat perniagaan? Yang wajib Ustaz?
8: Okey, baik. Pertama sekali kita kena tahu syarat lah. Syarat-syarat utama dia. Antaranya adalah, ini biasa kebanyakan zakat-zakat lain pun akan ada dia punya syarat dia. Yang pertama adalah cukup nisab. Okey, cukup nisab ni bersamaan dengan 85 gram harga emas, ataupun perniagaan tu, harta perniagaan itu bersamaan dengan
7: RM40,092. Tadi zakat emas tadi berapa?
8: Dia itu kita ambil harga emas, harga emas purata,
7: harga emas semasa,
8: harga emas purata yang telah ditetapkan oleh Pusat Kutipan Zakat.
7: Okey, faham. Berapa tadi?
8: RM40,092.
7: Okey,
8: okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cukup haul. Cukup haul ni bersama dengan cukup tempoh setahun lah. Kalau dia baru start meniaga sebulan apa semua, tak wajib lagi. Tapi kalau dah setahun, kita boleh tengok balik tempoh tu. Kalau dah cukup setahun, boleh kita kira kan.
7: Faham.
8: Baru wajib kira. Okey, seterusnya adalah mestilah Muslim.
7: Muslim.
8: Contohnya kalau dia memiliki tunggang Muslim, atau memang wajib tadilah. Cuma kadang-kadang ada peniaga-peniaga yang berkongsi dengan non-Muslim tu, contohnya dia ada partner China ke India ke, ataupun non-Muslim yang lain. Kita akan tengok dia punya berapa persen pemilikan Muslim sahaja atas peniagaan tu.
7: Faham. Maksudnya pembahagian tu lah ya. Yang kalau yang Muslim, dia kira untuk dia punya pendapatan sahaja.
8: Dia punya bahagian sahaja. Berapa peratus dia punya pemilikan tu. Kalau contohnya pemilikan dia 50%, atas harta 50% je lah peniagaan tu. Jangan kata kalau walaupun ada partner dengan non-Muslim, tiba-tiba jadi tak wajib. Tak. Kita tengok berapa pemilikan Muslim tu sahaja.
7: Okey.
8: Yang keempat adalah harta peniagaan tu milik sempurna. Milik sempurna peniagaan tersebut. Dia kena modal apa semua tu dalam kawalan dan pengurusan syarikat. Yang keempat, yang penting sekali, yang last sekali adalah mestilah niat berniaga. Kadang-kadang orang tubuh syarikat ni jaga sangat tak niat berniaga. Mesti dia nak berniaga.
7: Betul.
8: Walaupun berniaga kecil ke berniaga besar, itulah niat dia. Tapi ada juga kes-kes yang dia kadang-kadang dia tubuh syarikat ni ikut kawan tak berniaga pun. Ada ke? Tapi jarang sangat. Jarang sangat. Tapi kebanyakan yang tubuh syarikat yang berniaga ni semua ni nak cari pendapatan ataupun keuntungan lah. Itulah syarat-syarat, antara syarat wajib ni untuk mengeluarkan zakat negara
7: tu. Lima tu ingat ya, godong-godong kita ya. Cukup nisabnya RM40,092. Seterusnya cukup haulnya ataupun cukup tempoh dalam setahun.
8: Tempoh setahun.
7: Macam contoh 6 bulan tu tak layuk lagi diri
8: dia untuk tak setahun, wajib tak? Lagi. Tapi kalau dia dah dapat anggaran berapa tu, boleh je dulu. Tapi lagi tepat cukup setahun lah.
7: Faham. Dan mestilah contoh kalau anda berkongsi dengan pemilikan dengan yang non-Muslim, mesti perkiraannya pemilikan untuk anda sahaja.
8: Betul. Yang Muslim sahaja.
7: Muslim sahaja. Dan milik sempurna. 100% diri sendiri ke macam mana? Untuk pengurusannya lah ya.
8: Milik sempurna dari segi harta tu, kalau jual beli apa semua tu, kalau duit tu dah ada pada dia yang dia boleh uruskan dan berada di tangan, itulah wajib zakatnya. Kadang-kadang duit yang kita nak terima ni kadang bukan milik sempurna kita lagi. Kita tak tahu kita, tapi kita dah masukkan dalam catatan kewangan tu.
7: Okey, maksudnya dia perlu asingkan dulu jumlah-jumlah, contoh nak bayar pegawai ke macam tu.
8: Betul.
7: Faham. Okey, jadi yang terakhir sekali, awak mestilah berniat untuk berniaga tak?
8: Betul.
7: Niaga,
8: betul.
7: Bukan suka-suka kan. Okey, jadi mungkin
8: bukan ikut godong. Bukan ikut godong.
7: Okey juga, mungkin saya boleh kongsikan antara siapa ni yang wajib ni, apa ni, yang mengeluarkan zakat perniagaan ni, siapakah kategori ataupun golongan-golongannya? Silakan.
8: Okey, golongan-golongan yang wajib mengeluarkan zakat perniagaan ni, kalau syarikat tu merujuk kepada syarikat Senyum Berhad, Senyum Berhad, Berhad, koperasi, ataupun syarikat milikan tunggal, ataupun perkongsian, ataupun kita kalau istilah di SSM tu, dia kepada enterprise.
7: Okey, faham?
8: Jadi itulah semua peniagaan-peniagaan yang perlu kita tengok. Cukup tak syarat-syarat yang saya sebut sebelum tadi? Lima tu tadi cukup. Nisab cukup. Apa semua tu. Kalau cukup tu, baru wajib keluarga zakat.
7: Okey. Baik. Itu dia godong-godong. Jadi mungkin boleh semok balik awak punya penyata-penyata kewangan peniagaan tu. Cukup tak apa yang telah dikongsikan? Orang kata syarat-syarat zakat peniagaan tu. Jadi kita rehat kejap Ustaz. Boleh?
8: Boleh.
7: Kita dengar dulu lagu daripada Attitude Band, Abadi.
9: Apa

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam membahaskan topik hari ini adalah zakat perniagaan. Yang melihat kita ataupun saksikan kita hari ini menerusi media sosial Pang FM. Hai hai hai semua. Terima kasih banyak-banyak ya. Kongsi lagi. Mungkin ada rakan-rakan kita, ada saudara mara kita yang berniaga. Dapat ilmu hari ini. Okay. Baik, hari ini juga tak lain tak bukan lagi. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Khalid hari ini. Dan sebentar tadi Ustaz, sebelum kita rehat tadi kan, kita bercakap berkaitan tentang siapakah yang diwajibkan mengeluarkan zakat perniagaan. Antaranya Ustaz kongsikan tadi yang mana ada mempunyai sendirian berhad, koperasi kan, dan juga persendirian kan. Betul Ustaz kan?
2: Betul.
1: Tetapi bagaimana pula buat rakan-rakan pendengar kita yang tidak mendaftar syarikat mereka tetapi berniaga kecil-kecilan ni, berniaga tepi-tepi jalan kan, ada juga melalui atas talian. Kita ada banyak platform dah sekarang ini. Shopee lagi, TikTok lagi. Banyak lagi lah ya Ustaz ya. Kan nak cerita banyak. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Adakah perniagaan kecil ataupun peniaga secara atas talian ini juga tertaluk kepada zakat perniagaan. Silakan Ustaz.
2: Okey, baik. Kalau kita tengok sekarang ni, platform-platform online ni banyak sangat sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: Shopee lah, apa yang boleh saya sebut, Shopee, TikTok Shop,
1: Alibaba lah.
2: Facebook lah, apa semua itu adalah semua medium. Medium untuk peniaga-peniaga ni mencari jualan ataupun mencari pelanggan dia. Kita tengok pula sebenarnya kalau kita rujuk kepada itu adalah cuma platform saja, platform yang digunakan untuk dia mencari jualan ataupun perkhidmatan dia. Kalau ikutkan, kalau dia guna cara tu memang wajib. Wajib keluarkan zakat. Cumanya kita tengok baliklah sama ada dia punya pengurusan tu, duit daripada perniagaan tu dia ambil semua untuk pendapatan diri sendiri, ataupun dia bahagikan untuk pengurusan syarikat satu, ataupun pengurusan perniagaan satu, lagi satu untuk gaji tersebut, gaji dia. Kalau macam tu dia dah ada dua zakat dah pula, satu zakat perniagaan, satu zakat pendapatan dia pula. Tapi kita sekarang ni nak sebut pasal zakat perniagaan je kan. Jadinya kalau macam macam TikTok, macam Shopee, semua tu yang dia daftarkan atas nama dia punya syarikat tu, tertakluklah dengan zakat perniagaan tu.
1: Baik.
2: Dia tak kira lah meniaga di talian ke, di premis ke. Kadang-kadang orang yang ada premis ni pun diguna juga ni online
1: talian,
2: ni
1: atas talian. Dalam satu
2: diguna medium sekarang ni, sebabnya kadang-kadang orang nak ke kedai ni tak sempat ataupun kadang-kadang betul. Kita pun tengok-tengok scroll jom kedai ni lawa je barang ni, nak beli lalu
1: tukar. Betul.
2: Tunggu hujung bulan ada promo tu beli.
1: Betul lah.
2: Jadinya antara itu medium tu masih lagi tertakluk dengan zakat perniagaan.
1: Baik, itu perkongsian hari ini. Jadi buat rakan-rakan pendengar kita, mungkin hari ini ada jual goreng pisang. Ada yang nasi ayam ke, kan?
2: Saya ada tengok baru ni dekat TikTok, orang berniaga apa tu, bubur.
1: Bubur
2: durian, bukan? Macam-macam bubur pisang lah apa semua. Dia bertukar-tukar setiap tempat tu. Jadi dia masih lagi tertakluk dengan kiraan zakat perniagaan ni. Itu medium dia. Medium ni nak tarik orang untuk membeli jualan
1: faham,
2: dia.
1: Faham. Yelah, sekarang ini kalau kita tengok kan, mana-mana je memang kuasa viral kan. Nak lagi satu platform yang mudah. Dan memang kita percaya 24 jam memang berjuta-juta, berbilion-bilion yang melihat media sosial sekarang ni kan. Dan bila bercakap tentang TikTok ini juga Ustaz, kalau kita tengok ada je yang dia parking dekat tempat mana-mana, lepas tu dia pacoknya telefon.
2: Betul.
1: Itu cuba tengok awak cukup nisok ke cukup hal.
2: Betul. Kita nilai balik.
1: Nilai balik. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga lah ya. Sekarang ni pun dah masuk orang kata pertengahan tahun, dah masuk Julai dah pun. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, setakat pertengahan tahun inilah berapa statistik pembayar zakat perniagaan untuk negeri Pahang saja. Silakan.
2: Untuk negeri Pahang saja. Baik. Terima kasih kepada DJ Atira sekali lagi. Kalau ikut statistik lah, saya sebut yang tahun lepas dulu.
1: Okay.
2: Tahun lepas yang kita terkumpul sehingga 31 Disember 2025, merangkumi lebih kurang 82 juta.
1: 82 juta.
2: 2 juta. Kan? Maksudnya orang niaga kecil, besar, sederhana ni, banyak itulah yang kita terima zakatnya. Kalau saya pecahkan sikit lagi, 31 juta ni melibatkan syarikat korporat, ada syarikat yang daripada luar Pahang ni, contohnya macam bank-bank apa semua tu.
1: Okay.
2: Itulah syarikat korporat yang antara yang besar. Kemudian JLC. JLC ni government link company ni. Macam contohnya syarikat, boleh saya sebut sikit, macam under bawah PKMP, PKPP. Jadi dia punya bayaran zakat tu pun tinggi juga. Lebih kurang dalam 26 juta. Dan baki tersebut barulah merujuk kepada peniaga-peniaga yang ada premis ni, sama ada premis di kedai ataupun premis di online. Dalam 25 juta juga. Okey, itu 2025. Itu sehingga 7 tahun.
1: Baik.
2: Kalau ikut pada persoalan DJ Atirah tadi, kalau ikutkan sehingga Julai 2026, lebih kurang dalam 20 juta. Yang kita dah terima. 20 juta yang kita dah terima daripada zakat perniagaan ni. Merangkumi macam saya sebut tadi lah, daripada korporat Malaysia, daripada JLC, dan juga merangkumi peniaga-peniaga kecil ni. Berbanding tahun lepas bulan Julai 18 juta, tapi tahun ni dah meningkat 20 juta.
1: Masya-Allah.
2: Maksudnya kesedaran tu meningkat. Meningkat awal untuk menjelaskan bayaran zakat perniagaan tu. Dia dah membantu majlis agama untuk lebih bantuan kepada SNAF.
1: Betul.
2: Kita orang ni bagian kutipan daripada peniaga-peniaga yang bayar dan diagihkan oleh Majlis Agama Islam Pahang untuk kepada SNAF.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, betul.
1: Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, jangan risau berkaitan tentang pengagihan, ya. Sebab apa? Kita akan pastikan memberi zakat ini kepada golongan-golongan yang layak untuk diterima. Okey? Jangan runsing, jangan gundah gulana. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan antara sektor-sektor peniagaan yang manakah, kalau kita tengok sekarang ni kan banyak kan, yang paling banyak menyumbang zakat peniagaan di Pahang ni. Sebab tadi Ustaz sebut tadi GLC tadi kan.
2: Betul.
1: Mungkin boleh rungkaikan dengan lebih terperinci lagi.
2: Okey, baik. Kalau ikutkan kepada sektor-sektor peniagaan yang utama di negeri Pahang ni, antaranya adalah melibatkan sektor pertanian dan perdagangan.
1: Pertanian.
2: Pertanian yang melibatkan ada kilang sawit, getah, industri asas tanian lain. Dan kebanyakan melibatkan JLC dan korporat lah. Ataupun ada juga peniaga-peniaga kecil ni. Yang buka-buka, yang ada buka apa tu, maksudnya dia buka banyak syarikat. Dia merangkumi juga dengan peladangan apa semua tu. Kadang-kadang bukan semuanya bawah JLC ni apa semua. Ada juga yang buka sendiri. Yang keduanya melibatkan sektor pembinaan. Kontraktor. Jadi kita tengok syarikat-syarikat kontraktor ni, kita tengok rupanya banyak juga projek-projek yang
1: orang
2: telah
1: Islam,
2: orang Islam. Orang Islam satu. Lepas tu keduanya dia melihat benda tu sebagai kewajipan dia untuk melaksanakan zakat tu lah. Zakat dia punya, dari segi servis dia punya peminat dan kontraktor tu. Okey. Yang ketiga, kalau saya boleh pecah ke satu lagi, iaitu melibatkan sektor perjutan dan perkhidmatan. Kedai-kedai rangkaian apa semua ni, lepas tu servis-servis, melibatkan gunting rambut ke apa semua tu, itu pun antara kutipan yang tertinggi lah. Melibatkan tak perniagaan ni, jual makanan, kafe, macam-macam kafe ada. Ayam dia, nasi ayam tu yang geprek apa semua tu, macam-macam jenama ada. Itu antara penyumbang-penyumbang lah. Penyumbang-penyumbang zakat perniagaan yang utama di negeri Pahang ni. Meliputi semua kawasan di dalam daerah Pahang ni. Ada cawangan dekat Kuantan lah, cawangan dekat Temeloh lah. Jadinya di antara penyumbang utama zakat perniagaan di negeri Pahang ni.
1: Baik Ustaz, bercakap tentang zakat zakat perniagaan juga, sebab tadi Ustaz ada sebut perkhidmatan kan. Sebab kita dah sedia maklum untuk perkhidmatan ini, dia bukan sahaja kita menawarkan contoh COD kan, cash or delivery.
2: Betul.
1: Lepas tu kita juga bagi servis kita ni terbaik untuk baiki apa desktop apa tu, komputer dan sebagainya. Dan sekarang ini ramai influencer-influencer kita juga kan. Influencer-influencer kita yang memberi perkhidmatan untuk mewar-warkan juga secara atas talian, adakah itu dikira zakat perniagaan?
2: Betul. Kalau dia tertakluk dengan apa servis apa semua tu, dan dia menguruskan dengan betul, dia akan keluarkan zakat perniagaan lah. Kalau boleh saya sebut, kalau kadang ada klinik ni, klinik ni macam klinik antara servis juga yang memberi perkhidmatan kepada pesakit-pesakit, mereka juga antara golongan-golongan pembayar zakat perniagaan yang tinggi lah.
1: Klinik-klinik persendirian yang swasta lah.
2: Betul, klinik swasta betul. Klinik gigi jenama klinik gigi A, klinik gigi B. Kalau tengok, kalau kita tengok dekat Kuantan ni pun banyak macam-macam syarikat. Saya malas sebut, nanti dia bagi komisen pula.
1: Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kan, dengan apa ni, dengan berkenaan tentang isu semasa sosial selat hormus lagi kan. Dan ini antara faktor-faktor kos sara hidup kita dah semakin meningkat, dengan ramai di antara kita juga berhenti kerja kan. Dan ada peniaga ni beranggapan zakat ni boleh ditangguhkan, Ustaz. Jadi apakah pandangan Islam berkenaan tentang ini, dan daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang sendirilah berkaitan tentang ni? Silakan.
2: Okey, baik. Berkaitan dengan dari segi kos sara hidup yang meningkat, dari segi kos perniagaan pun meningkat. Jadi kita pun akan merujuk kepada sama ada peniaga-peniaga tu ada tak buat catatan kewangan yang bagus. Penting. Sebabnya peniaga ni kalau jual beli tak ada catat, kadang-kadang duit yang masuk tu habis semua belanja. Tak ada nak simpan semua, tiba-tiba tak kena zakat lah. Tak, yang penting setiap peniaga tu mesti ada buat rujukan kewangan. Sebabnya kita nak refer untuk kira dulu. Kadang-kadang orang yang syarikat untung pun kadang-kadang tak wajib pun sebenarnya. Tapi dari segi catatan tu kita tengok, rupanya tak kena zakat. Dan ada juga company yang rugi, tapi dia ada aset banyak lagi, duit dalam bank syarikat ada banyak lagi. Jadi semua itu tertakluk dengan zakat. Okey, kalau kita refer, kalaulah kita tidak membayar zakat apabila cukup syarat, cukup how dengan cukup tempoh tu, dari segi hukumnya berdosa lah. Macam tu lah. Cumanya kadang-kadang kita bagi pilihan, kadang-kadang dia orang nak, bila dah kira, ya betul kira dulu. Betul kira dulu berdasarkan apa catatan yang dia ada. Kalau syarikat Senyum Berhad ni, dia ada penyata kewangan dia lah. Kalau syarikat ataupun yang berniaga kecil-kecil ni, kita tengok berapa amount yang dia dapat dalam tempoh setahun tu. Saya rasa orang berniaga ni memang penting dia catat. Dia catat dia punya income tu. Sebabnya dia nak tahu dia punya prestasi perniagaan dia macam mana. Kemudian apa kewajipan yang lain dia perlu selesaikan sebagai peniaga ni. Tandanya zakat lah. Lepas tu kita tengok pula berapa baki dia, cukup hal, cukup tak, cukup nisab tak, barulah dia wajib keluarkan zakat.
1: Faham. Okeylah, kita bagi situasi lah Ustaz ya. Contohlah kalau dalam satu tahun permulaan cukup nisabnya, cukup halnya, dan dia adalah pembayar zakat perniagaan lah. Dan untuk yang tahun seterusnya, pada 6 bulan pada pertengahan tahun itu, perniagaan dia ada, yalah biasalah kan, ada pasang surutnya. Dan dia ada merundum sedikit. Dan itu adakah maksudnya boleh ditangguhkan macam tu?
2: Okey, biasanya kita bagi pilihan sama ada dia dapat selesaikan sekaligus ataupun kalau dia tak dapat selesaikan sekaligus kewajipan dia, kita bagi pilihan sama ada dia nak bayar secara ansuran bulanan ataupun pulang lah. Terpulang tu maksudnya dia nak bayar sebulan sekali ke ataupun 3 bulan sekali ke, selagi dia melaksanakan kewajipan dia atas harta perniagaan dia yang sebelum tahun sebelumnya. Sebaik-baiknya, sepatutlah pentingnya peniaga-peniaga ni buat catatan berapa dia punya duit masuk, berapa punya duit keluar dia, apa hutang lagi yang dia belum bayar melibatkan perniagaan. Jadinya supaya kalau ada kewajipan zakat tu, dia dapat selesaikan dengan awal. Ataupun kalau dia tak dapat nak selesaikan secara apa tu, jumlah amount tersebut, dia boleh buat secara ansuran. Sedikit-sedikit. Dia ada kelonggaran dari segi itulah. Sebab ada je syarikat-syarikat ni dia punya zakat tahun 20 contoh 23, dia masih lagi bayar ansuran sikit-sikit-sikit sebabnya dia nak menjaga cash flow syarikat dia yang sedang semasa ni. Tapi dia punya niat tu penting, dia dapat selesaikan kewajipan dia. Itu je. Kita pun di Pusat Zakat pun amat sokong benda tu. Yang penting dia selesaikan kewajipan tu.
1: Kalau seperti yang telah Ustaz kongsikan, Ustaz Khalid sendiri kan, antara lebih baik lagi bila mana kita kira-kira untuk setahun, bila perlu bayar zakat perniagaan, ataupun yang lebih baik lagi tiap-tiap bulan ada pembayaran zakat perniagaan.
2: Dia sebenarnya dia bergantung kepada syarikat tersebut. Kalau peniaga-peniaga Senyum Berhad, dia ada penyata kewangan dia. Biasanya bila cukup setahun baru dibuat kira.
1: Okey.
2: Kalau yang biasa yang berniaga bulan apa semuanya lebih melibatkan peniaga-peniaga kecil ni. Hmm. Yang berniaga dekat pasar malam, yang berniaga bekas hari ataupun kedai-kedai. Yalah, panggil industri sederhana kecil ni.
1: IKS ya?
2: IKS betul. Dia jadinya dia sebagai kata, tak apalah ustaz, tak apalah encik pun tak dekat, kita nak kira berdasarkan yang bulanan. Tak ada masalah.
1: Okay.
2: Sebabnya kalau boleh saya sebut kan, kalau di pasar tani ataupun bekas hari setiap hari tu, di UTC tu, memang kadang-kadang peniaga-peniaga tu dia kata ujung-ujung dah habis peniaga tu, gila pay zakat.
1: Masya-Allah.
2: Kita kadang kita tak sangka pun.
1: Okey, faham. Jadi ada dua kaedah lah. Macam contoh, kalau kita rasa macam yakin, kalau kita rasa nak peniagaan kita lebih berkat, untuk bayar zakat tu sebulan sekali pun okey ustaz.
2: Boleh.
1: Bergantung kepada income masing-masing.
2: Betul.
1: Okey ustaz, kita tengok kejap ustaz ya.
2: Okay.
1: Kita dengar dulu lagu daripada Sufian Suhaimi, KMU, KMMO, Luka Sikta, Budi. Terus layan Pong FM, satu pilihan.

0: Hai, hai, hai semua buat rakan-rakan pendengar kita yang hari ini berada di media sosial. Kita ada Miku Sinar, Hafiz Nur Syazaf, Pak Su Omar. Terima kasih layak kerana terus bersama-sama dengan kami pagi ni. Dan pagi ni juga untuk rakan-rakan peniaga kita, semua mungkin boleh semak balik penyata-penyata kewangan peniaga-peniaga kita. Adakah cukup haulnya, cukup nisabnya, ya? Dan bercakap tentang penyata ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, bagaimanakah cara nak mengira zakat perniagaan dengan mudah? Silakan.
1: Okey, baik. Menurut soalan DJ Atirah tadi, berkenaan dengan kiraan, betul? Ya. Okey, kalau kita ambil kaedah yang utamanya adalah berdasarkan kalau syarikat tu ada penyata kewangan ataupun peniaga tu ada penyata kewangan, kita akan rujuk penyata kewangan lah. Kita akan ambil, bukan kita ambil atas untung tu, tak. Kita ambil atas harta dia. Harta ni kita nak rujuk kat mana? Yang satunya dekat aset semasa. Kemudian kita tolak pula dengan liability semasa. Jadi tolak, lepas tolak tu barulah dapat dia punya baki tu. Kalau cukup nisab tu RM40,000, wajib keluarkan zakat lah. Okay. Kalau kurang, tak wajib. Itu untuk kaedah utama. Tapi sebenarnya kalau ikut detailnya lagi, kalau kaedah utama ni, kita tengok juga tak semua aset tu kena zakat. Ada perkara-perkara dia yang tak kena zakat, dan tak semua liability tu kita boleh tolak. Ada liability tu mungkin belanja yang dia tak tahu nak bayar bila. Itu detail tu kena tanya dengan pusat zakat lah nanti.
0: Okey, faham.
1: Itu kaedah utama. Kalau ada penyata kewangan, memang kita kena kira berdasarkan penyata kewangan tu. Okey, kalau bagi peniaga-peniaga kecil ni yang tak ada penyata kewangan, yang tak ada, dia catat dekat dia punya buku pun berapa duit masuk. Okey, kita tengok apa dia punya catatan yang dia boleh sediakan. Kalau contohlah, kalau dia kata okey, duit dekat bank melibatkan bisnes banyak ni, banyak ni. Kita akan tanya juga, ada tak dia punya hutang yang belum bayar? Dia kata kalau ada, tolaklah hutang dulu. Okay. Kalau tak ada, itulah yang kena zakatnya. Kalau ada catatan yang melibatkan kewangan, catatan duit masuk tu.
0: Maksudnya untung bersih?
1: Itu lebih pada duit di bank. Kalau untung bersih ni pula, kaedah yang last sekali. Kalau dia kata, saya tak tahulah Ustaz berapa duit dekat bank ni, berapa, kadang-kadang belanja habis pun semua. Tapi kalau ikutkan meniaga modal banyak ni, jual banyak ni, inilah untung kita. Itulah kaedah terakhir.
0: Okey, faham.
1: Kaedah terakhir, alternatif orang kata. Kebanyakan kalau peniaga-peniaga kecil, dia ambil itulah nilai dia.
0: Okey.
1: Peniaga Kasari ke Pasar Malang ke semua, dia kata okey, banyak nilai yang kita orang punya untung. Kalau cukup dia punya tu, dia punya nisab atau semua tu, wajib zakat lah. Kadang-kadang punya kecil ni, kadang dia kata tak boleh Ustaz, tak cukup ni Ustaz, keluar jalan dekat. Masya Allah, tu lah kita orang sangat sangat happy kadang-kadang sifat peniaga macam tu. Dia tengok benda ni, tak boleh Ustaz, kita keluarkan juga.
0: Pemurah Ustaz,
1: betul. kita pun dekat kaunter tu doa lah sebaik-baiknya. Kadang-kadang Tuhan bagi lebih baik lepas tu, kita tak tahu, kita tak sangka. Itulah doa.
0: Betul. Allah akan gandakan dua kali lipat daripada apa yang kita sedekahkan.
1: Betul. Kadang-kadang bukan dua, lebih lagi.
0: Masya Allah. Okey Ustaz, sebentar tadi kan Ustaz ada kongsi sikit kan, untuk ada pembayar-pembayar zakat kita ni yang bayar zakat perniagaan secara bulanan. Berapa kiraan zakat tu secara bulanan? Sebab tadi penuh setahun dah. Macam mana pula untuk bulanan?
1: Okey, kalau bulanan ni sebenarnya dia tak ada satu kaedah yang tepat lah. Tapinya memang asasnya kita kena kira berdasarkan tahun tu. Tahun tersebut. Kalau yang bulanan ni, kita tengok pula contohnya RM40,000 ni, kita bahagi dengan 12 bulan. Berapa baki dia. Kalau lebih lah amount bulanan tu daripada baki, yang kita bahagi amount nisab tu, baru boleh sama ada dia memang wajib keluar zakat ataupun memang dia nak keluar zakat.
0: Maksudnya macam contohlah RM40,000 bahagi dengan 12. Macam dia punya kiraan untuk pendapatan waktu itu RM3,300 macam tu lah.
1: Betul.
0: Itu alternatif untuk sebulan lah.
1: Untuk sebulan. Itu alternatif. Tapi biasanya kalau ni kita akan minta dikira berdasarkan tahun. Itu sebaik-baiknya kiraan. Tahun. Lepas tu kalau dia nak bayar 12 bulan tu pulang lah. Tapi yang penting kita dapat dia punya pendapatan tu setahun tu dulu.
0: Okey, faham.
1: Asah dia lah. Tapi asah dia.
0: Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga ni kesilapan-kesilapan yang kerap dilakukan oleh peniaga-peniaga ni dalam kiraan ataupun menunaikan zakat perniagaan.
1: Okey. Okey. Ni yang kata antara kesilapan-kesilapan yang biasa lah. Yang biasa.
0: Yang biasa.
1: Yang biasa oleh

0: hisap cukup dia punya hal. Jadinya itu sebaik-baik kiraan zakat. Kalau melibatkan syarikat senang berhad dan berhad, sebab ni dia ada catatan kewangan.
1: Ya.
0: Okey, kalau melibatkan benda-benda kecil ni, tengoklah kalau dia ada juga catatan macam syarikat senang berhad tadi, samalah dia punya jawapan tu. Masih juga merujuk kepada harta syarikat tu, harta maksudnya harta syarikat ni merujuk kepada aset semasa tolak dengan liability semasa. Itulah menunjukkan harta syarikat semasa. Okey. Okay. Kalau yang meniaga yang rugi ni, kalau yang kecil-kecil ni kita fahamlah, mungkinlah rugi tu memang betul dia rugi. Yang meniaga kecil-kecil yang pasal malam apa semua tu kita fahamlah, tapi yang meniaga biasanya kesilapan yang melibatkan company
1: syarikat
0: betul, syarikat-syarikat yang ada catatan senang berhad apa semua ni. Dia melihat benda tu sama je macam meniaga kecil ni tak. Meniaga kalau ada catatan ni, kita tengok pada aset semasa tu sebenarnya. Okey. Kemudian biasa lagi kalau kesilapannya melibatkan cukai dengan zakat lah. Dari segi apa tu, manfaat apa semua tu, dia melihat kalau saya kena cukai, tak perlulah bayar zakat. Tak, sebenarnya kena tengok juga zakat ni lagi utama. Sebabnya dari sudut pinggiran pun dah lain sikit setakat ni. Mungkin ada perubahan tahun depan, kita tak tahu. Okay. Yang keduanya, kalau ada melibatkan peniaga-peniaga yang tak aktif lah, ataupun aktif, kita tengok juga sama ada dia, kalau tak aktif memang tak kena tak zakat dengan zakat lah. Ataupun dia meniaga secara, contohlah kita ambil perniagaan yang bermusim. Bermusim time puasa tu, meniaga baju raya apa semua.
1: Ya.
0: Jadi kita tengok pula, sebenarnya masa tu dia dah sampai dah dia punya kewajipan untuk kira tu. Bukan kewajipan bayar, kira dulu. Sebab dia meniaga time tu je. Tapi meniaga time tu pun dia punya pendapatan dah cover setahun. Betul. Kalau tengok meniaga-meniaga yang meniaga bermusim ni, terutama musim puasa lah.
1: Pandai cari peluang ya. Kau kata beli baju raya.
0: Betul. Kadang-kadang dia punya income tu dah cover untuk setahun. Masa tu mungkin dia kata saya tak jaga, tak cukup setahun pun tak. Sebenarnya kalau dah cukup kiraan apa tu, dia punya meniaga tu dah merekomis setahun, dia kena kira dulu wajib ke tak. Kalau cukup nisab, keluarkanlah zakat untuk perniagaan.
1: Jadi Ustaz, untuk pengakhirannya Ustaz, apakah hikmat dan manfaatnya lah ya, apabila usahawan-usahawan nak lagi negeri Pahang ni, negeri Tok Gajah ni, menunaikan zakat perniagaan, dan kat mana ni boleh dapatkan khidmat nasihat ni ataupun buat pembayaran zakat perniagaan? Silakan.
0: Okey, baik. Berkenaan dengan hikmah dan manfaat ni, satunya kita kena percayalah bahawa zakat yang kita keluarkan ni akan mengandungi rezeki dan keberkatan. Itulah asal dia. Supaya perniagaan kita rasa lebih tenang, tiada duit-duit yang bocor lah. Kalau ada bocor pun, insyaAllah akan cover dengan apa yang zakat telah kita keluarkan. Itu dari segi iman lah. Yang keduanya, apa yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu manfaat cukai ataupun rebate cukai. Macam saya sebut tadi, berkenaan dengan cukai, kalau lah peniaga tu milikan tunggal ataupun enterprise, dari segi tolakan cukai dia 100% kalau dikeluarkan zakat. Itu milikan tunggal lah. Kalau melibatkan syarikat senang berhad, dia ada terhad kepada 2.5% pendapatan aggregate income. Pendapatan aggregate. Okay, last sekali, zakat ni saya rasa percaya, tuan pendengar apa semua mesti percaya, supaya duit zakat ni telah diagihkan kepada asnaf-asnaf dekat negeri Pahang oleh Mali Agama. Jadi dia membantu pertubuhan ekonomi ummah. Setiap duit zakat yang telah dikeluarkan oleh syarikat senang berhad ataupun milikan tunggal apa semua, telah disalurkan oleh Mali Agama untuk membantu asnaf. Dan ada juga usahawan-usahawan dalam kalangan asnaf ni. Dia membantu untuk asnaf-asnaf ni meniaga ataupun menyana pendapatan. Dan dalam masa akan datang, kadang-kadang asnaf yang kita bantu ni, dia pula jadi pembayar zakat. Sebab dah sampai tahap dia punya kewajipan tu lah. Jadi dia dari segi putaran ekonominya macam tu. Peniaga-peniaga utama yang membantu mengeluarkan zakat, disalurkan oleh Majlis Agama Islam Pahang, dan menerima asnaf tu, buka perniagaan, dan dia jadi pembayar zakat pula.
1: Baik.
0: Pahala tu berpanjangan lah, insyaAllah. Okey, dari segi ikhmat nasihat, saya rasa semua maklum kot, pusat zakat ni kita ada cawangan setiap daerah. Jadi peniaga-peniaga kecil, sederhana, besar apa semua, boleh rujuk kepada pejabat-jabat kita yang berhampiran lah. Setiap daerah ni ada, ataupun dekat Kuantan ni, yang kat Kuantan ni kita ada tiga pejabat.
1: Tiga pejabat.
0: Di depan Masjid Negeri tu satu, UTC dengan Indah Mahkota, dekat Indah Mahkota 5. Ataupun dekat UTC tu kalau hari Sabtu Ahad pun buka.

0: Kadang-kadang orang-orang peniaga ni nak pergi hari Sabtu Ahad, boleh pergi hari Sabtu Ahad.
1: Okey, orang ada kaunter bergerak. Macam tu ke?
0: Kaunter ETC. ETC tak bergerak. Betul dia mana tu.
1: Okey, faham.
0: Kalau hari Ahad betul. Hari Ahad bekas hari tu ada kaunter di luar tu bergerak. Okey.
1: Baik.
0: Ataupun secara online lah. Online tu boleh buka website kami www.zakatpahang.my.
1: Okey, Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Kita bercakap berkaitan tentang zakat perniagaan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Khalid bin Muhammad Nazir. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda pagi ini. Terus dengar Pang FM.
2: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
4: Al-Tamwil Al-Islami.
5: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
6: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
7: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
8: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Keping.
7: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
9: This is Darul Makmur.
3: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Rozi Rejab dalam rancangan Nidaul Islam. Kali ini tajuknya berkatnya memberi atau bersedekah. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati, dikasihi, disayangi Allah, dan tentunya pasti mendapat syafaat Rasulullah di yaumul mahsyar nanti. Barakahnya memberi bersedekah ini kena syarah dulu tajuk ni. Barakah ataupun yang disebut birk. Birkah ni ialah bekas yang digunakan untuk unta minum air. Jadi barakah ini ialah ziyadah fil khair, pertambahan dalam kebaikan. Penambahan, pertambahan, bolehlah mana-mana pun, tapi dalam kebaikan ya. Macam mana nak dapat pertambahan kebaikan ini? Caranya dalam memberi sedekah. Allah dah bagi dah formula. Ini matematika Allah yang sangat hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kata Allah, orang-orang yang mengeluarkan daripada harta-harta mereka yang kami beri kepada mereka pada jalan Allah, ya, kemudian mereka tidak mengikuti daripada apa yang mereka memberikan itu dengan melakukan satu kerosakan, ya, satu kesakitan, satu kebinasaan daripada amalan mereka memberi infak itu. Maka bagi mereka di sisi Allah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia dapat satu kurniaan yang luar biasa. Apa dia? Bagi mereka ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan mereka ini tak pernah takut. Masya Allah, wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan atas mereka dengan sesiapa saja kecuali Allah. Wala hum yahzanun, maka tidak mengidap anxiety, depression dan apa-apa penyakit yang kita takutlah dengan macam hari ini ni, tak ada. Sebab apa? Kerana mereka orang yang mempunyai barakah asbab daripada perjalanan infak dalam hidup mereka. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita lupa ya bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepelbagaian kemudahan kepada kita dalam infak. Tahu atau tidak, jika kita memberi satu, Allah mengganjarkan kepada kita 10 dan diganjarkan lagi hingga menjadi 100. Masya-Allah, tabarakallah. Sifir apakah ini? Inilah sifir yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu, orang-orang yang memberikan sedekah ini, mereka akan tenang hati. Sebab apa? Mereka tahu bahawa ada penambahan daripada apa yang telah mereka kurangkan dari pemberian Allah terhadap diri mereka. Kerana Allah akan sentiasa mencukupkan. Nama Allah Al-Kafi yang Maha mencukupkan. Allah Ta'ala itu lebih dahsyat daripada sistem takaful yang manusia buat. Allah Ta'ala akan menjadi kafil, penjamin mereka. Inilah dia barakah di dalam memberi sedekah dan digandakan lagi. Kenapa? Saya telah melalui jalannya. Sebab itu di hujung kisah ini, saya ingin sampaikan suatu rahsia yang saya selama ini takut nak sampaikan. Kerana hari ini Nidaul Islam, maka saya kongsikan. Suatu saya di tingkatan 5, pernah saya memberi infak kepada seorang buta. Sikit je pun, 50 sen. Tapi waktu nak beli buku, saya tengok duit 50, itulah semangga. Okay, kita ni orang kampung, ayah saya petani, bahasanya kita orang susah. Ya, itulah nak beli segala-galanya. Tak ada RM50. Saya pergi tanya pakcik tu, pakcik, kau saya nak bagi 50 sen terbahagi RM50 pakcik. Dia pun tengok-tengok, taklah, memang tak ada adik. Tapi ambillah RM50 pakcik ni, kata dia. Ya, 10 ni buat belanja. Malu saya. Saya kata tak payah pakcik. Pakcik simpanlah. Ringkas cerita, saya pergi balik ke kedai, simpan buku dan balik ke asrama. Wallahi tuan-puan, apabila tarik laci ada 2 keping RM50. Siapa yang bagi? Kata guru saya. Saya ingat dia Ustaz Mukhtar Ahmad. Dia kata inilah rezeki yang Allah gandakan. Gunakanlah, ia manfaat untuk kamu. Pengajaran ini ambil dan buat. Ingat, berkahnya memberi dan bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

0: optometris Aiman Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometris Aiman Hayati.
1: Ayo beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan juga Taman Tasik Raub masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, penternakan dan juga perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti sesi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Mahapahang 2026. Mohlah kerau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda di Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan terus setia bersama dengan kami untuk hari ini, hari Sabtu. Kenapa tergeliat lidah pula pada hari ini ya? Ini kira macam belum lagi kita bersarapan ni. Kepada anda yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Moga-moga dapat makanan yang kita idam-idamkan pagi ni. Sabtu hari ni ya, 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. 10 hingga 2 petang ditemani oleh saya Ain Sujaiha Muhammad di sini di Zon Persona untuk hari ini, hari Sabtu. Jadi terus bersama dengan kami di Pang FM Satu Pilihan, dan apapun kita akan sama-sama dengan rakan-rakan kita yang akan bertugas di Mahapahang sebentar saja lagi insyaAllah. Dan jangan lupa pada pukul 10.30 kejap lagi kita ada ruangan Beast on Air di Pang FM Satu Pilihan. Jom terus kita bersama dengan Zarul Umbrella dan juga Marsha Milan, Satu Rasa.

0: jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Radio Malaysia
2: Pahang FM. Okey, Pahang FM 1 pilihan 10.32 pagi. Sekarang ini kita nak bersama dengan Nur Alia Misha di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Kita hari ni bersama dalam segmen Biz On Air untuk tajuk kita ataupun topik kita ni, lauk frozen by Dapur Ifti. Rasa macam seronok dengan lauk frozen ni untuk menyenangkan dan juga memudahkan si rumah tangga yang bekerja sebenarnya. Okey. Perkenalkan sikit lah. Sedikit berkenaan dengan Dapur Ifti ni. Silakan.
3: Okay, so Dapur Ifti ni basically untuk lauk-lauk, untuk lauk-lauk untuk family yang busy lah. Ni khas untuk pekerja-pekerja yang busy. Lauk ni kita buat lauk macam makan dekat rumah. Bukan macam beli dekat kedai lah. So that's why Dapur Ifti ni ramai orang carilah sekarang ni.
2: Alhamdulillah. Maksudnya orang kata berduyun-duyun datang ni. Sebabnya lauknya macam lauk kat rumah, bukan lauk kat kedai. Kan?
3: Betul.
2: Ini orang kata, ibarat kata kalau macam lauk kat rumah ni, kita beli untuk RM10 boleh makan untuk 20 orang. Contoh kan?
3: Betul.
2: Okay, macam mana tercetusnya idea ni?
3: Okay, tercetusnya idea ni sebab sekarang ni tengah viral kan, orang buat prep seminggu banyak-banyak kan. Tapi macam saya nak memudahkan orang, so orang just beli je dengan Dapur Ifti and then panaskan saja untuk orang-orang yang busy tu.
2: Saya suka ni. Jadi kepada ibu-ibu yang bekerja yang rasa-rasa macam balik pukul 7, balik pukul 8 malam tu, silakanlah. Orang kata beli siap-siap di rumah, letak dalam peti ais tu, lepas tu bagi arahan je. Okay, pukul 6 masukkan dalam sekian untuk dipanaskan. Wah.
3: Betul.
2: Okey, cabaran terbesarlah Dapur Ifti sebenarnya. Kita faham kata dalam perniagaan masak-memasak ni kan, memberi keperkhidmatan lauk pauk ni memang ramai sekarang ni. Jadi apa cabaran yang dapat tu?
3: Okay, so untuk cabaran dia, so sekarang ni sebenarnya kita baru lagi mengeluarkan frozen ni. So masih kita nak buat SOP makanan tu lah sebab sekarang ni makin banyak orang order. So sekarang ni memang tengah jaga SOP dulu. Lepas tu insyaAllah nanti lepas ni campak-campak je. Cabaran yang sebab baru lagi dalam, kita tak sampai sebulan lagi.
2: Oh iya ke?
3: Tapi viral dekat trade and memang banyak lah feedback-feedback yang baik.
2: Wow, nak tahu juga ni disebabkan jadi viral tu, apa menu yang jadi pilihan pelanggan ni walaupun dah baru sebulan ni?
3: Alright, menu-menu dia kita ada pelbagai jenis menu. Setiap setiap minggu tu pelbagai menu. So seminggu 5 menu kita ada ayam lemak cili api, kita ada daging kicap, ada macam-macam pelbagai jenis makanan yang dapat di rumah masih kita masak. Ini kita panaskan je.
2: Seronok sebenarnya kan bila kita dapat menjamu selera kepada pelanggan-pelanggan kita dan mereka juga boleh menerima apa nama taste tu, lauk pauk tu.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, setakat ini dalam masa sebulan ni apa promosi dan keistimewaan yang ditawarkan oleh Dapur Ifti?
3: Alright, untuk promosi sekarang ni, satu bekas tu boleh makan 2 ke 3 orang. Okay, harga dia RM18. Tapi untuk seminggu kita bagi harga RM165 sahaja. Jatuh RM16 lebih macam tu je. So itulah promosi waktu sekarang ni. Seminggu dapat harga RM165 untuk 10 bekas.
2: Wow, 10 bekas. Yes. Okay, kepada anda semua yang malas-malas memasak. Bukan malas, tak ada masa.
3: Tak ada masa.
2: Bolehlah orang kata contact lah Dapur Ifti ni. Okey, kat mana kita nak contact ni? Lepas tu kat mana nak tengok lauk-lauk pauk tu yang sedap-sedap tu? Silakan.
3: Okey, senang je, korang boleh terus WhatsApp kita 016-685-2665. Alright, yang tu untuk order lah. Ataupun korang boleh reach out dekat sekarang ni, memang viral dekat chat kan. So kena tengok dekat chat lah. Dapur Ifti. DAPURIFTI.
2: Baik, boleh tengok saja.
3: Yes, betul. Dekat Instagram pun boleh. Dekat TikTok baru kita baru nak buat marketing. Sebab awal lagi.
2: Nak tahu juga ni, Nur Alia sendiri yang masak ke ataupun siapa yang masak ni?
3: Betul. Saya sendiri yang masak.
2: Air tangan Nur Alia. Siapa nak rasa air tangan Nur Alia, bolehlah terus ke kontak-kontak Dapur Ifti untuk merasai kenikmatan, keenakan, kelazatan. Yang paling penting tu kena, orang kata kena bersih kan, untuk kita nak hantar kepada customer. Betul?
3: Betul sangat.
2: Itu dia. Baik. Terima kasih Alia kerana sudi bersama kita pada pagi ni menerusi ruangan Biz On Air. InsyaAllah kita doakan semoga Dapur Ifti terus berkembang selepas ini. Terus saja orang kata menjadi siulan ataupun bualan di hati, di mulut peminat-peminat Dapur Ifti.
3: Amin. Thank InsyaAllah. You
2: for FM. Baik. Ya, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Oh, itu dia.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Okey. Bang FM 1 pilihan 10.50 minit pagi waktu ini terus bersama menerusi Zon Persona. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan apapun teruslah melakukan yang terbaik untuk diri anda hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Jangan rosakkan pemikiran orang lain, jangan rosakkan hati orang lain, jangan rosakkan jiwa anda sendiri. Jom terus kita pergi ke Timur Tengah dulu bersama dengan Elisa dan juga Saad Lam Jarrett.

0: 101.4 Popolan 1 Kuantan. Satu kosong tujuh Popolan 5 Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

Baik, Pang FM satu pilihan terus bersama dengan kami. Baik, anda tahu tak sebenarnya sekarang ini bermula pada 1 Jun 2026 ada lebih 5 jenis sayuran import yang wajib disertakan sijil analisis COA. Kalau dalam bahasa Melayunya itulah, kalau bahasa Inggerisnya adalah Certificate of Analysis COA. Itu dia jelas. Sebelum dibawa masuk ke Malaysia ni kena ada sijil tu dulu untuk kita nak tahu bagaimanakah kebersihan, tahap racun dalam dalam tumbuh-tumbuhan tu sebenarnya. Jadi kalau ikutkan sekarang ni apa yang telah pun dimaklumkan oleh pihak KKM. KKM telah pun ban 5 jenis sayur import jika tanpa sijil COA disebabkan racun yang sudah pun ada di dalam sayur-sayuran itu sejak mula ia ditanam sebenarnya. Jadi ia boleh meresap ke dalam luar bahagian batang, dalamnya sekali, urat, batang, tisu sayur yang kalau kita basuh sekalipun dengan air garam, cuka dan juga bahan pencuci khas, racun ni katanya masih kekal dalam tumbuhan kerana ia telah diserap sejak proses penanaman lagi. Jadi kalau menurut KKM lagi ya, para sisa racun ni perlu dilakukan lebih awal sebelum hasil pertanian memasuki pasaran dan bukannya bergantung sepenuhnya kepada proses mencuci di rumah. Itu dia. Jadi disebabkan inilah KKM bermula pada 1 Jun 2026 mewajibkan 5 jenis sayur import iaitu cili merah, sawi, tomato, kubis bulat, timun kerana disertakan dengan sijil analisis. Itu dia, Certificate of Analysis ataupun COA sebelum dibenarkan masuk ke Malaysia. Sebabnya ini bahagian pematuhan dan juga pembangunan industri Kementerian Kesihatan Malaysia. Dimaklumkan sijil ini perlu dikeluarkan oleh makmal bertauliah yang mematuhi standard ISO IEC 17025. Itu dia. Timun-timun yang diimport lah ya, macam timun Jepun, kubis warna purple tu, kubis bulat yang sedap kita makan tu kan, yang apa nama, yang manis tu, tomato, sawi dan juga cili merah. Ia juga merangkumi cili berwarna merah pengimport dari Vietnam, tertakluklah dokumentasi tambahan sedia ada di FOSIM. Itu dia yang paling penting kita kena tahu berkenaan dengan maklumat-maklumat tambahan yang telah pun dikeluarkan oleh KKM berkenaan 5 sayur yang telah pun diban oleh pihak KKM sendiri sebelum kita beli ataupun sebelum dibawa masuk ke negara kita Malaysia. Okay, 11.2 minit pagi di waktu ini. Pang FM satu pilihan terus bersama dengan anda. Jadi macam mana keadaan anda pada hari ini? Sihat sejahtera hendaknya? Kita doakan sama-sama semoga kesihatan kita terus berkekalan. Dan kalau tak sihat, pergi jumpa dengan doktor. InsyaAllah kita akan kekalkan kesihatan kita, minda dan juga jiwa kita ya. Jangan sampai jiwa kita rosak kerana diri kita sendiri.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi saya baling suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, jimat cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
1: Kau jangan Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seludup masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia rumah kerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemastu tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, pukul 11.15 minit pagi dan seketika kita nak bersama dengan rakan setugas kita Ana yang berada di Maha Pahang 2026 di Raub seketika. Jadi terus kita bersama dengan Ana di Raub untuk meneruskan lagi Maha Pahang 2026. Silakan Ana.
1: Okey, baiklah, terima kasih kepada Ain yang berada di Konti Pahang FM. Okey, baiklah, pastinya sekarang ini Masya Allah meriah betul Maha Pahang 2026. Okey, dan pastinya sekarang ini anda bersama dengan tetamu istimewa, bukan di Konti tetapi di DJ Corner Pahang FM. Okey, jadi kita nak bersama dengan Puan Wan Nur Aimi binti Syabudin selaku Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Terima kasih Puan Ana. Sama-sama. Memang orang Raub ya Puan ya?
2: Tidak.
1: Oh, tidak. Asal mana?
2: Asal Kelantan.
1: Okey, Kelantan. Tapi tak apa. Tak apa sebabnya hari ini dengan apa ni? Orang kata dengan ramainya pengunjung Puan. Jadi pastinya mungkin Puan boleh berkongsi dengan pendengar Pahang FM serba ringkas mengenai Maha Pahang 2026.
2: Terima kasih saya ucap kepada Pahang FM selalu
1: sama-sama
2: bagi sokongan untuk program-program Jabatan Pertanian dan Kementerian Pertanian. Okay, untuk program Maha ni kita buat selama 4 hari.
1: Okay, 4 hari.
2: So hari ini dah hari ketiga. Alhamdulillah ramai orang datang.
1: Masya Allah.
2: Sekarang kita dah lebih 50 orang pengunjung. Alhamdulillah jualan kita pun hampir 900,000. Dan sebab kita Maha ni tahun ni kita buat besar sikit.
1: Okay.
2: Tahun lepas kita buat mini. Tahun ni kita tak letak mini dah.
1: Tak letak mini.
2: Tak mini. Okay. Kita buat besar.
1: Okay. Sebabnya so, memang memang ramai pengunjung yang datang. Masya-Allah.
2: So untuk yang tahun ni kita punya tagline kita Agro Lestari Bina Negeri.
1: Okey.
2: Kita buat macam kita cakap tadi kan, kita buat besar. So kita ada lebih 100 orang pempamer. Kita ada lebih 27 aktiviti yang besar-besar. Dan setiap hari ada aktiviti baru. Ada aktiviti tambahan. Sebab kita nak orang Pahang ni seronok. Orang Pahang ni faham apa yang dimasukkan oleh industri pertanian. Sebab Pahang ni dia macam ibarat dia pengeluar makanan yang besar. Kita nombor satu sayur. Kita nombor dua buah Sarawak, apa ni, sawit dekat Semenanjung pun kita nombor satu.
1: Nombor satu.
2: Sayur pun kita, apa ni, susu pun kita nombor satu. Macam tu.
1: Masya Allah.
2: So sesuai lah kan dengan aspirasi Pahang First.
1: Betul. Betul. Okey, baik. Jadi setakat ni yang saya diberitahulah, okey, setakat 25 Julai sehingga sebelah pagi tadi 71,204 jumlah pengunjung yang hadir dengan target kita 100,000. Rasanya lebih ni hari ni.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi apa agaknya Puan fokus utama program hari ni dengan esok?
2: Okey, hari ini kita ada perasmian oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar.
1: Okey, Tok Wan kita.
2: Tok Wan kita. Sekejap lagi berlangsung.
1: Okey.
2: Dan Tok Wan kita juga akan buat cabutan bertuah.
1: Masya-Allah.
2: Puan tahu kan cabutan bertuah apa
1: tahu,
2: kita
1: tahu
2: buat ni?
1: Tahu, kita scan kalau pengunjung yang datang scan dia ada ya.
2: Okey, grand prize kita apa?
1: Okey, grand prize kita
2: kereta beza.
1: Masya-Allah, memang berbeza.
2: Kan? Berbeza Alhamdulillah. Dan juga kita ada banyak lagi hadiah-hadiah lain. Kita ada lembu. Pernah dengar orang bagi lembu?
1: Tak
2: ada
1: pernah,
2: dua.
1: Tak pernah.
2: Di Kak Maha Pahang
1: pertama kali.
2: Kak Maha Pahang je memang ada.
1: Okey. Masya-Allah. Okey, saya dah scan tadi
2: Alhamdulillah InsyaAllah kita doa.
1: Okey.
2: So hari ini juga kita ada sesi libat urus. Itu memang selalulah kita buat untuk kita kembangkan industri agro community Negeri Pahang. Kita ada juga pertandingan memasak bersama selebriti.
1: Pukul 3 nanti. Hari ini.
2: Pukul 4:30 petang kita ada pelepasan anak benih dekat Taman Tasik Rau. Dan yang lain-lain lah macam fish cooping memang kita selalu buat. Pameran ikan ekspansif sebab Pahang ni pun industri perikanan ni boleh tahan Ikan darat kita ada, ikan laut kita ada. So memang kita buat pameran ekspansif ni untuk kita menjagalah ikan-ikan kat Pahang ni jangan masuk ikan luar. Macam tu. Okey, dan juga kita ada konsert malam ni.
1: Konsert malam ni. Okey.
2: Arisan apa ni, barisan artis kita bawa UK, kita bawa Amin Spring, ada Iman Troyer.
1: Iman Troy.
2: Sorry lah.
1: Tak apa.
2: Umur banyak. Kita ada Amar Haikal, kita ada Aufahani.
1: Masya-Allah.
2: Malam ni tu highlight malam ni lah.
1: Okey. Baik, jadi akhir sekali Puan. Harapan dan mungkin pesanan Puan sendiri kepada semua warga Raub. Untuk datang ataupun yang sekitar dengannya, mana yang berdekatan boleh datang hari ini. Silakan Puan.
2: Okay, kita menyeru semua orang untuk datang menyaksikan kehebatan industri pertanian di negeri Pahang. Bukan saja untuk orang Rauk, bukan saja untuk orang-orang negeri jiran, apa ni daerah-daerah ini. Kita juga jemput orang Selangor, orang KL, orang Perak, siapa-siapalah seluruh Malaysia untuk datang sama-sama.
1: Betul. Okey, jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini mendengarkan kami ya di DJ Corner Pahang FM ni di Dataran Rauk, jangan lupa bawa seisi keluarga anda untuk hadir ke Dataran Rauk. Okey, sebabnya pelbagai aktiviti, ada pameran, ada jualan, ada demonstrasi dan pelbagai hadiah yang anda boleh bawa pulang. Okey, 10 pagi hinggalah 10 malam dan penutupnya hari esok pun.
2: Ya.
1: 26 Julai.
2: Betul.
1: Juga sampai 10 malam.
2: Ya.
1: Okey, baik.
2: Jadi dan cabutan bertuah besar juga malam tu.
1: Okey, cabutan bertuah sebuah kereta
2: hari ini.
1: Hari ini okey. Okey, ada chance, ada chance.
2: Besok lain pula.
1: Besok lain pula. Okey, jadi khususnya warga Rauk, memang rugilah kalau warga tak datang ya. Kena datang, okey. Jadi setakat ini itu saja. Kita kembali di Konti Pahang FM bersama dengan DJ Ain.
0: Baik, terima kasih untuk Anan terus bersama dengan anda semua menerusi Mahapahang 2026 di Rauk Pahang. Jadi ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Rauk, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Rauk pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, penternakan, perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani serta festival makanan tempatan dan juga aktiviti sesi keluarga, persembahan pentas dan juga pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa di Mahapahang 2026. Weh, maulah kerauk.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan.

Iguana Demo tak serupa dulu. Gitulah ceritanya. Ya, pukul 11.31 minit pagi di Bang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama dengan kami di radio ataupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang menjalani rawatan ketika ini. Sambil-sambil dengan kita di RTM Klik. Terus bertabah. Terus ceria hendaknya. Okey, ini ada satu cerita kemalangan ngeri awal pagi Sabtu pagi tadi di di kejadian ini berlaku di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh berhampiran klinik Desa Jambu Rais Rias kira-kira pukul 4.25 minit pagi. Jadi ada kemalangan ini melibatkan 6 pemuda maut tersepit Toyota Vios rempoh lori. Jadi ini berkenaan dengan kemalangan maut yang berlaku di Jalan Karak Lama menghala Temerloh. Dan menurut menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Dato' Muhammad Razam Tajar Rahim, 6 mangsa yang meninggal berusia antara 15 hingga 25 tahun dan mangsa yang maut dikenali sebagai Mugilan, anak lelaki Vraputiran 25 tahun, Dines Varan, anak lelaki Kumar 21, Ala Garden 20 tahun, Kanabati 18 tahun, Kishan 16 tahun dan Paranadan 15 tahun. Mereka semua ini menaiki kenderaan Toyota Vios, tersepit dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan semuanya telah pun diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala mangsa yang cedera diserahkan kepada KKM. Itu dia. Dan pemandu lori, Muhammad Hanafi Ahmad Raju 31, cedera, dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang lanjut. Baik, kepada anda ya, berhati-hati di jalan raya. Kita tahu kadang-kadang bila kita memandu di jalan raya tu kan, kita mesti nak cepat sampai. Apatah lagi bila kita memandu di pagi hari, kita rasa macam lega, lengang. Tapi sebenarnya kita tak tahu kondisi badan kita, letih, mengantuk dan sebagainya. Walaupun kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang mungkin juga berborak kan, buat lawak, bergelak ketawa, mendengar lagu, tengok cerita, macam-macam kan. Tetapi kondisi badan tu kena jaga. Jadi apapun yang terbaiklah untuk kita, kekalkan kesihatan kita, kekalkan keselamatan kita, walaupun di mana anda berada sebenarnya. Itu yang paling penting. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Tua Azmi, Majlis Cinta.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 11.39 minit pagi, jom kita tengok-tengok juga situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang tahun 2026. Ini sepanjang tempoh 12 Julai hinggalah 18 Julai 2026. Kes banyak 34 kes demam denggi dicatat di negeri Pahang dan terdapat satu pengurangan kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 35 kes ya. Dan kalau kita tengok kat sini ada dua wabak aktif di daerah Kuantan dan satu wabak aktif di daerah Maran. Aha, jom kita tengok dekat mana yang aktif ni. Baik, kita tengok ni di Maran, Jalan Obor, Rantau Perintis Maran ada dua kes di sana yang terkumpul. Taman Mahkota Aman, Fasa 1 Kuantan 5 kes dan juga Kampung Cengal Lempong Aman, Kuantan 11 kes. Jadi kita kena tengok-tengok juga ya kawasan-kawasan kita itu. Dan setakat ini jumlah kes terkumpul negeri Pahang 570 kes dengan satu kematian. Yang menunjukkan keadaan situasi kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang dan Rumah Mo. Jadi ayo kita sama-sama cari tempat pembiakan jentik-jentik dan juga nyamuk dalam rumah, luar rumah supaya kita dapat selamatkan keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita. Ayo sama-sama kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes.

0: Hang FM 1 Pilihan. Seharusnya aku bertemu di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan dari 2 minit untuk kita sampai ke pukul 12 tengah hari. Jom kita kongsikan sedikit berkenaan dengan ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur yang kita ambil dari laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 25 Julai 2026. Pace kejapnya ya, 25 Julai dah hari ni, besok 26, lusa 27, tulat 28. Aduh! Kejap aje, rasa itu baru masuk bulan 1. Lepas tu bulan 2, rasa macam awal-awal lagi. Wah, ini awal tahun lagi ni. Lambat lagi nak sampai ke bulan 12 ni. Sekali sekarang bulan 7. Okey, lupakanlah di akhir-akhir tahun ni. Kita cerita berkenaan dengan ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur untuk hari ni, petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga dengan hari Ahad 26 Julai 2026, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimumnya 34 darjah Celsius. Untuk hari Senin, pagi diramalkan tiada hujan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, petang dan juga malam dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kita ulang-ulang juga kepada rakan-rakan kita yang nak ke mana-mana tu, menaiki motor kan. Jadi berhati-hati, kalau boleh simpan baju hujan tu dalam motor anda supaya bila dah nampak awan gelap, kelabu, nak menangis, mendung tu, bolehlah kita bersiap sedia dengan baju hujan kita tu. Supaya barang-barang kita pun tak basah. Ya, itu mudah-mudahanlah kita cepat mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, jom kita cerita-cerita ni berkenaan dengan, yelah kan, kita ni orang kata hidup di dunia ni macam-macam dugaan kan. Ada dugaan ditimpa dengan kemiskinan, ada dugaan ditimpa dengan masalah itu, masalah ini kan, masalah rumah tangga. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang ditimpa dengan masalah penyakit kan. Tapi bagaimana untuk kita terus sedar, terus move on, kata orang putihnya ya. Untuk move on, terus orang kata berada dalam kehidupan yang nyata, reality, tidak melupa, tidak kata tidak sentiasa bersedih kan. Ada rakan-rakan kita ni, dia menjalani hobi-hobi dia yang tertentu untuk menjalani kehidupan dengan lebih lancar lagi walaupun sakit, supaya dia tak ingat sangat sakit dia tu kan. Bila pergi rawatan lah, tetapi untuk dia mengisi kekosongan, mengisi kesedihan itu dengan cara membuat hobi-hobi mereka yang tertentu. Ada orang dia buka kafe sebab dia suka dengan keadaan kafe dia, ramai orang datang, itu membuatkan diri dia jadi terapi lah kan. Ada orang dia suka buat sajikan orang dengan makanan-makanan yang sedap-sedap, pastry, air, minuman-minuman yang sedap kan, air kopi, air buah-buahan. Ada orang dia suka mengait katanya kan, untuk membuatkan diri mereka lebih suka gemar sebenarnya. Tapi tahukah kita sebenarnya benda-benda itulah yang membuatkan diri kita ni lebih dihargai, lebih menghargai juga diri kita sendiri, sebab kita dapat luangkan masa dengan lebih baik bila kita melakukan sesuatu untuk diri kita walaupun dalam keadaan yang kita sakit kan. Jadi ini sebenarnya boleh membuka ruang juga minda yang sihat kepada kita supaya kita lebih berfikir dengan positif, maju ke depan. Sakit pun sakit lah, nampak macam mana kan, itulah ketentuannya. Tetapi sebenarnya kita kena selalu positif untuk menghadapi kehidupan yang mendatang. I will always remember.

0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, UNIXAS, pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor. UNIXAS, bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Allahumma Muhammad bil-Quran.
2: Radio Malaysia, Bang FM.
3: Radio Malaysia, Bang FM, satu pilihan 12.9 minit pertengah hari waktu ini. Untuk anda yang sedang menjamu selera, makan tengah hari awal hari ini kan, alhamdulillah, hari ini dapat mood yang baik. Adalah 3-4 lauk atas meja tu, mana satu nak pilih ni? Ui, alhamdulillah, moga-moga hari ini kenyang lah sampai ke petang. Biasa macam tu lah kan, kalau banyak lauk, kenyang sampai ke petang, betul tak? Tapi kalau hari ini tak banyak lauk, hari ini pula kena ada pergi ke, apa nama, kenduri kahwin pun samalah juga. Walaupun tak banyak lauk, walaupun tak masak, kenyang juga sampai ke petang kan. Takpelah kan, hari ni gantung periuk lah. Ada godong kita ni kahwin, alhamdulillah kan, barakallah. Untuk mereka yang berjabat tangan dengan Tok Kadi hari ni, naik pelamin lagi pada hari ni. Jadi kita doakan sama-sama, semoga rumah tangganya diberkati kan. Semoga rumah tangganya kekal abadi sampai ke akhir hayat lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, kita nak cerita ni berkenaan dengan pilih cucuk nak tercepat kurus tapi berat badan naik balik. Doktor kongsi macam mana? Kenapa tewas? Walaupun guna jalan pintas. Ramai yang kata sebenarnya saya ni dah cuba macam-macam cara tapi tetap tak kurus, tetap juga tak turun berat badan. Dia stay je kan, dia stay ngebag, dia stay ngebag. Macam mana tu? Aduh. Okey, dalam satu tulisan di Facebook, Dr. Nazil, dia bagi tahu salah seorang kenalan dia ni habiskan kira-kira RM5,000 untuk suntikan bagi nak mengurangkan berat badan lah. Tapi awalnya sebenarnya berjaya, tapi lepas itu dia berjaya turunkan 5 kilo. Tapi lepas itu proses tu dah berhenti, dia naik pula. Jadi macam mana tu? Ada yang kata salahkan AIS, ada kata salahkan keadaan sekeliling, ada kata tak betul ni cara ni, ada kata macam tu. Lepas tu ada seorang lagi kawan tu, dia buat pembedahan bariatrik kan, dia mengadu berat badan naik semula. Macam mana ni? Sebenarnya nafsu kita tu kena jagalah. Lepas kita dah buat beratus-ratus ribu habis kan, beribu-ribu habis, janganlah tiba amalkan cara kita yang lama tu. Makan tak kawal, main ambil gula sesuka hati, tak ada fibernya, tak ada sayurnya, tak ada apa namanya proteinnya, tak cukup serat kan. Macam mana dia nak turun ataupun macam mana dia nak stay kepada berat badan yang ideal? Doktor marah ke saya marah ni? Aduh, ada doktor yang marah sebenarnya, bukan saya. Okey, caranya sebenarnya untuk amalkan gaya hidup sihat ni, pasti kita amalkan tak kesihatan yang baik jugalah sebenarnya kan. Okey, caranya berpuasa antara 12 hingga 16 jam. Sebenarnya bila kita berpuasa ni, tak kisahlah, ada orang dia kata dia berpuasa ikut cara sunnah Nabi, ada orang dia kata dia buat apa nama, IF kan, intermittent fasting. Tak kisahlah, janji awak, orang kata tak makan dalam waktu itu. Kemudian berjalan pantas ketika berpuasa, kira-kira kurang-kurang 20 minit pun dah jadi. Maksudnya ni sekarang ni, doktor ni bagi tahu, jika kita dah buat suntikan, dah buat apa pembedahan bariatrik, janganlah kita tinggalkan apa yang perlu kita buat kan. Jangan kita tiba-tiba amalkan balik pemakanan yang kita makan sebelum ini. Tapi ini yang kita kena lakukan, berpuasa, berjalan pantas, berbuka dengan makanan rendah karbohidrat. Pastikan tubuh mendapat kalori yang mencukupi, banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebenarnya sama je awak, kalau kita kan, kalau kita tak buat bariatrik pun, tak cucuk pun, inilah juga sebenarnya cara kita menjaga tubuh badan kita sehat kan. Betul kata setengah orang, kalau kita tengah stres, tak tenang, pergi makan. Tapi bukan makan benda-benda yang tak berhasiat. Makanlah benda berhasiat, makanlah kacang, makanlah buah-buahan, minumlah kopi kosong, teh o kosong. Benda tu yang boleh merangsang balik kita punya hormon ni sebenarnya, sayang. Ah, macam tu kata doktor. Bukanlah kita ambil pemakanan yang kita rasa macam nak makan, nak makan, nak makan. Boleh, tetapi janganlah diamalkan selalu. Dah tahu dah kita ni memang payah berat badan tu nak turun. Payah kawal nafsunya tu. Ha, tapi kita kena tahu bagaimana kondisi badan kita. Kita kena dah ada disiplin diri dah. Barulah elok sebenarnya. Itu pun, aku kata cara yang paling terbaik lah untuk kita lakukan supaya berat badan kita kekal. Maintain je, betul tak? Betul lah. Kita pernah cuba sebenarnya kan, tapi kita lupa, betul tak? Bukan lupa tapi tak ingat. Itulah bendanya. Okay, Noah, bintang di syurga.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Satu Pilihan.
1: 12.42 minit tengah hari, sentiasa bersama dengan kami di Pang FM Satu Pilihan. Ini kita nak bagi tahu kepada semua godong-godong kita yang nak pergi ke Terengganu Darul Iman. Katanya cuti nanti nak pergi Terengganu, nak bawa anak pergi jalan. Ni koma nak ngabar lah dekat awak semuanya. Bahawasanya laluan pejalan kaki di kawasan Jambatan Angkat runtuh akibat hakisan. Jadi kalau nak pergi ke Corner Rose dekat Jambatan Angkat tu, situ kan di kawasan perairan sungai, betul tak? Jadi tempat kita berjalan ambil angin, betul? Jadi hati-hati ya di situ, kerana laluan pejalan kaki berhampiran Jambatan Angkat dikesan mengalami hakisan hingga menimbulkan kebimbangan kerana dikhuatiri mengancam keselamatan pengunjung. Sebab memang kawasan tu cantik untuk kita ambil gambar kan, untuk membiarkan anak-anak kita bermain di kawasan lapang kat situ. Tapi kena tengok-tengok jugalah ya. Selain kita menikmati pemandangan indah tu di sekitar tu, kita kena menikmati juga, melihat juga kawasan-kawasan yang runtuh disebabkan yalah tanah dan sebagainya kan. Jadi ini yang kita kena ambil perhatian disebabkan kerosakan pada laluan tu sejak beberapa bulan yang lalu. Okey, itu dia. Nak pergi jalan, jalan juga, tapi berhati-hati. Okey. Pena, saya kakku, cinta kakku. Betul ke? Dari hati, tulus, ikhlas. Cakap dekat hati, macam itulah kan. Di mulut, ya ke? Betul.

0: Beri laluan kepada ambulan.
1: Macam dekat je bunyi ambulan tu. Ambulan ada kat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Oi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
6: Okey, Pahang FM satu pilihan, 1.30 nanti seperti biasa kita akan ikuti ruangan ceramah pilihan. Tajuknya hari ini, tanda-tanda Allah sayangi hambanya. Dan pukul 1 nanti seperti biasa kita akan terus ke pusat berita Radio Angkasa Peri Kuala Lumpur untuk ikuti berita satu tengah hari. Utama satu tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 1.17 minit tengah hari. Telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama' juga menyatakan, annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah, kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Lina, jom kita ambil wuduk dan nak masuk waktu solat ni.
4: Tak apalah, awak solatlah dulu. Banyak lagi kerja yang saya nak kena siapkan sebelum mesyuarat besok.
3: Ya, samalah dengan saya. Saya pun kena siapkan banyak kerja.
4: Tapi
3: Lina, tak baik tau kita lewatkan waktu solat. Kerja yang kita kena siapkan memang penting, tapi melaksanakan solat 5 waktu tepat pada masanya adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Lepas solat ni, kita doa sama-sama, moga Allah SWT permudahkan urusan pekerjaan kita ni supaya tugasan kita dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey?
4: Okeylah.
3: Ha, jom kita ambil wuduk dulu. Kita tenangkan hati dan fikiran yang kusut ni.
4: Bella, Bella.
3: Ya, saya. Kenapa?
4: Mengasih.
3: Sama-sama.
5: Walaupun di mana tuan-tuan berada, sama ada di kenderaan, di rumah dan di pejabat, sembahyang membentuk peribadi. Ia ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, perjanjian yang dimeterai antara kami orang Islam dengan mereka orang yang bukan Islam ialah menunaikan solat. Maka orang siapa meninggalkannya, maka ia telah keluar daripada Islam ataupun dia telah kufur kepada Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا رباتي إمام pegawai-pegawai masjid, EJK-EJK masjid, ahli-ahli jemaah, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kita ruang masa, diberikan kita kesihatan yang baik, maka dapat kita manfaatkan segala kurniaan-kurniaan Allah, segala pemberian-pemberian Allah Ta'ala dengan kita sentiasa berbakti melaksanakan kebaikan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga segala amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita juga mendapat petunjuk hidayah daripadanya dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan hidup kita di dunia dan juga menjadi hambanya yang terpilih dan juga hambanya yang terbaik pada sisinya. Jadi kuliah kita pada kali ini adalah memperkatakan tajuk tanda-tanda Allah sayang kepada hamba-hambanya. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan alam dunia ini biasa ada tanda atau alamat-alamat yang tersendiri. Contoh, kalau kita nampak awan mendung di langit, hari gelap, kemudian ada ribut, menandakan hujan akan turun, walaupun kadang-kadang hujan tak jadi turun. Biasanya kalau macam tu, hujan turun lah. Begitu juga kalau kita nampak ataupun kita dapati sahabat-sahabat kita, ahli-ahli jemaah kita, contoh, ada yang sesama ke batuk-batuk, kita tahu dia kurang sihat. Begitulah tanda-tanda yang kita dapat ketahui. Jadi Allah Ta'ala lagilah maha mengetahui. Lalu Allah SWT menjadikan tanda-tanda itu sebagai pedoman kehidupan kita, supaya kita dapat mengetahui sebagai panduan. Begitulah para ulama', mereka membuat beberapa garis panduan tentang tanda-tanda Allah sayang kepada hamba-hambanya, terutama orang beriman dan beramal salih. Alhamdulillah termasuk kita lah yang terpilih untuk hadir sebagai pemakmur-pemakmur masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di kalangan manusia, Allah dorongkan hati mereka ni untuk sentiasa mengambil kesempatan dan peluang, maksudnya berkunjung ataupun datang untuk kita beribadat. Kita orang Islam, kita ada masjid, kita ada surau untuk berhimpun. Maksud masjid ni adalah tempat sujud, tempat kita sujud kepada Allah SWT, menzahirkan pengabdian kita kepadanya. Kerana sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maksudnya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita ni adalah hamba Allah. Kita bukan hamba dunia. Kita bukan hamba hawa nafsu. Tetapi kita sebenarnya adalah hamba kepada Allah Ta'ala yang maha mencipta. Maksudnya kita ni mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Jadi sebab itu kita dapat hadir, terutamanya waktu maghrib, waktu subuh dan waktu-waktu yang baki yang lima tadi. Sebab setengah orang bukan senang dia nak hadir waktu-waktu yang maghrib, isyak yang pendek ataupun yang tak panjang masa dia untuk mengisi ruang masa ibadat dan juga majlis-majlis ilmu. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita, jadikan diri kita ni istiqamah dalam ibadat. Walaupun dalam keadaan cuaca yang
tak menentu. Kalau musim hujan, musim hujan. Kalau musim kemarau, musim panas, kita tetap hadir. Mana kita ada istiqamah dalam diri dan jiwa kita. Maka yang pertama, tanda Allah kasih kepada hambanya, iaitulah Allah Ta'ala pelihara seseorang hamba daripada terpengaruh atau terpedaya dengan dunia. Maksudnya, dunia ni tempat kita jadikan sebagai alat saja, bukan matlamat. Dunia ni tempat kita mengisi bekalan amal, bekalan iman. Bukan matlamat kita, bukan kita nak hidup selama-lamanya, tapi sekadar berada untuk mencari, mengisi bekalan yang untuk kita bawa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT. Maksud takwa ni melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Maksud takwa ni adalah menjauhi segala yang Allah murka. Maksudnya berhati-hati, berjaga-jaga. Yang selalu khatib sebut setiap hari Jumaat, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu ayat biasa khatib baca hari Jumaat lah. Dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Itu di antara pesanan ayat Quran yang dibaca oleh khatib pada setiap minggu. Bagi kita yang mendengar, kita faham maksud ayat tersebut dan juga suruhan Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa mengisi kehidupan kita dengan amal soleh. Dan juga Allah jadikan kita manusia ni ada pilihan. Dia jadikan kita ada hawa nafsu, ada akal. Maksudnya hawa nafsu ni kita nak buat baik ke nak buat jahat. Akal memandu kita buat taat ke buat dosa. Itu yang Allah sediakan kepada kita. Sebab itu dalam surah Asy-Syamsu Allah ada berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksud ayat ini Allah Ta'ala bagi ilham kepada manusia itu sama ada nak buat jahat ke nak buat baik. Fujuraha, perkara-perkara dosa, mencuri, judi, menarok, zina, buat-buat benda hak Allah murka, apa-apa sajalah, nipu. Ini kerja-kerja dosa. Wa taqwaha, dan Allah bagi ilham kepada manusia untuk buat takwa, buat kebaikan-kebaikan. Kita datang masjid, solat berjemaah, 5 waktu. Duduk dalam majlis ilmu, takwa. Kemudian ada kesempatan baca Quran, takwa. Lepas habis salam, imam bawa kita berwirid, beristighfar, berselawat, itu semua takwa. Membawa takwa kepada Allah SWT. Dan berjayalah orang-orang yang membersihkan jiwa mereka. Allah Ta'ala bagi jaminan mana yang membersihkan jiwa mereka ni adalah orang berjaya. Bersih jiwa ni kita buat benda hak baik lah. Buat amal ibadat, buat fardu, buat sunat, sembahyang fardu, sembahyang sunat, puasa wajib, puasa sunat, sedekah, bacaan Quran, ataupun hubungan silaturahim, ukhuwah dan sebagainya. Itu juga adalah membawa kepada perkara-perkara yang taat kepada Allah SWT. Tetapi Allah juga beritahu kepada kita, waqad khaba man dassaha. Maksudnya gagal. Orang yang mengotori jiwa mereka. Maksud kotor jiwa ni dengan buat dosa, dengan buat kerja-kerja maksiat kepada Allah SWT. Kadang-kadang berhibur. Maksudnya tak tahu, maksudnya berhibur, nak setiap masa nak berhibur. Tak kira lah hibur dengan apa. Cara baik ke ataupun cara-cara dosa ke, makan pil-pil khayal ke, ataupun menyuntik dengan suntikan-suntikan yang memabukkan ke, ataupun minum arak ke, atau apa sajalah yang membawa kepada dosa dengan Allah SWT. Jadi ini yang Allah Ta'ala beritahu, gagal orang yang mengotori jiwa mereka. Dibiarnya mereka ini dalam kelemahan hawa nafsu dan sebagainya. Maksudnya kita baru saja melepasi bulan Muharram, bulan Hijrah.
Sepatutnya bila melepasi bulan Muharram ni, kita dah hijrah sepenuhnya. Bukan hijrah tempat, maknanya hijrah dari sudut sikap kita. Dari sudut peribadi kita. Amalan kita. Kepada yang lebih baik. Kepada persiapan kita untuk berada di alam baru. Alam barzah. Yang kita nampak jauh, tapi semakin dekat kita kepada alam barzah. Begitu juga ajal kita. Sebenarnya ajal kita ni semakin dekat, semakin dekat. Kita je berasa jauh lagi. Rasa lambat lagi. Sedangkan dalam Quran Allah ada sebut, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian memburu kamu. Sekalipun kamu berada dalam peti yang kukuh. Maksudnya kita tak sedar kematian itu berada di belakang kita. Sejengkal di belakang kita. Sehasta di belakang kita. Beberapa langkah di belakang kita. Tapi setengah orang dia asyik berpoya-poya. Masih berseronok. Masih yang kata leka dengan dunia. Jadi sebab itu tanda Allah kasih pada hamba, dia jadikan dunia ini tak mempengaruhi hidup seseorang tadi. Walaupun dia hidup dalam keadaan artinya duduk di bandar ke, tapi dia tak terpengaruh dengan suasana bandar, mana suasana hiburan ke, suasana lava ke. Kita ambil contoh ikan dalam laut. Sebab kita dekat dengan laut, tepi laut. Ikan tu selama mana dia berada dalam laut, mana badan dia tak masing-masing. Bila kita tangkap dia, kita nak goreng dia, kita basuh, kita siang dia, isi kunyit, isi garam, baru kita goreng. Mana baru masing-masing. Selama dia duduk dalam hutan bertahun-tahun, cucu cicit dia barangkali puluhan tahun, badan dia tak masing-masing. Badan dia duduk laut tak masing-masing. Tapi bila angkat daripada laut, bawa keluar, kita nak makan dia, baru goreng, baru campur garam. Maksudnya baru masih waktu kita nak makan dia, nak goreng dia. Mana tahannya ikan dalam laut tak terkena garam yang masih. Supalah hidup dalam dunia ni, walaupun banyak dia punya penarik-penariknya yang boleh memikat hati manusia jadi lara, tapi orang beriman tetap dia, hati dia istiqamah. Tak terpengaruh sedikit pun dengan suasana dunia. Maksudnya dunia berada di bawah tapak kaki dia. Bukan berada dalam hati. Dunia di bawah tapak kaki dia. Bagi orang beriman lah. Tapi bagi orang yang tak beriman, dunia berada dalam hati dia. Kadang-kadang dunia ni jadi Tuhan dia. Macam Tuhan dia. Kerja sana, kerja sini. Siang malam kerja cari harta. Maksudnya lupa tanggungjawab kepada Allah SWT. Kita ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda ni duduk dalam masyarakat jahiliah zaman muda dia, zaman remaja, sedikit pun Nabi tak terpengaruh macam orang belia-belia musyrikin. Belia masa itu berhibur. Minarok ni biasa. Berjudi biasa, berzina biasa, tapi Nabi sedikit pun tak terpengaruh dengan keadaan belia remaja masa itu. Sebaliknya Nabi mengasingkan diri, beruzlah di satu gua agak jauh daripada rumah baginda, iaitulah Gua Hira. Padahal beliau-beliau masa itu enjoy-enjoy, happy-happy. Tapi Nabi dijaga oleh Allah SWT, hatinya tak terpikat. Walaupun duduk dalam tempat yang banyak dosa, yang masyarakatnya jauh, jauh daripada agama Allah. Ada berhala, sembah berhala, buat dosa dan sebagainya. Itu mana kita nampak betapa Nabi SAW itu hidup dalam masyarakat jahiliah, tapi Rasulullah tak buat amalan jahiliah. Tak buat amalan jahiliah. Jadi itu yang dikatakan bahawa dalam hadis Allah Ta'ala artinya sayang dan kasih kepada hambanya dan menjaga hambanya, kata Nabi SAW dalam hadis ini, Iza ahaballahu abdan hamahu minad dunya kama yahmi ahadukum sakimahul ma. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksud hadis ini, apabila Allah kasih pada seorang hamba, dijaga hamba tersebut daripada terpengaruh dengan dunia yang melalaikan dia. Sebagaimana seseorang daripada kamu menjaga penyakitnya daripada terkena air. Kami buat perbandingan, kalau seorang tu sakit tu tak boleh kena air, umpama luka, doktor nasihat jangan kena air, lambat sembuh, dia akan jagalah.
Maksudnya dia akan jaga luka tersebut sampailah luka itu baik, pulih. Manakala kena kawasan wuduk, dia tak guna air, dia bertayamum. Maksudnya dia jaga betul-betul. Samalah Allah Ta'ala, lebih lagi Allah jaga seorang hamba daripada terpikat dengan dunia. Begitulah keadaannya, tanda Allah kasih kepada hamba tersebut dan dia tidak buat perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan kita ambil satu ayat Quran juga, Allah Ta'ala peringatkan kepada manusia tentang kehidupan dunia ni adalah maksudnya suatu permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Allah berfirman Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah suatu permainan. La'ib ni ialah permainan. Permainan ni macam bola lah, pada dunia baru-baru ni kan. Wah, semua seronok belaka. Kadang-kadang pun ketika pagi sanggup berjaga sampai subuh hari. Kadang subuh hanyut, subuh gajah. Tahan lagi subuh gajah. Langsung hanyut ada juga. Duha. Ada hak terpukar tu yang ada. Jadi manusia sana, dunia ni yang mempersonalkan manusia. Walaupun pasukan negara kita tak terlibat, hanya kita ni macam penyokong lah. Bukan kita lah, orang lain lah. Kan marah pula lah, kata kita. Maksudnya orang lain lah. Maksudnya berjaga setiap malam apa semua sekali, sokong pasukan dia, hak dia suka. Tapi kadang-kadang yang dikatakan tadi bahawa yang menjadi dorongan kepada kita ni, Allah Ta'ala kata dunia itu hanyalah satu permainan yang melalaikan. Dan juga lahwa ni adalah yang mempesonakan, yang menyeronokkan. Maksudnya permainan-permainan tadi, ala hiburan tadi. Kalau sukan begitu juga, yang menjadi tarikan dan bagai-bagai lah. Siang dan malam, permainan ni siang dan malam. Dan juga zinah ni perhiasan. Dunia ni Allah Ta'ala kata hanyalah perhiasan, bukan barang kekal. Dia adalah dalam bentuk perhiasan saja. Sebab perhiasan tu, emas perak tu kadang-kadang tak kekal juga. Kadang-kadang orang leburkan emas tu jadi benda lain dan sebagainya. Jadi dia menarik perhatian. Dia hanya menarik perhatian. Dan dunia ni kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat manusia ni berbangga-bangga, iaitulah dengan harta dan anak-anak. Manusia jadi bangga, harta banyak sekian-sekian dan juga anak-anaknya sekian-sekian. Ini di antara peringatan yang Allah beritahu kepada manusia. Sifat dunia ni adalah tempat kita mengambil kebaikan-kebaikannya saja. Bukan tempat kita hanyut di dalam dia, tetapi tempat kita mengisi ruang yang ada ni sebagai untuk mengisi bekalan untuk kita bawa ke alam barzah dan alam akhirat. Sebab itulah dalam Al-Quran juga Allah SWT ada sebut dalam satu ayat, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Usahakanlah untuk mendapatkan akhirat. Mana usaha ini ibadat kita sungguh-sungguhlah untuk mengejar akhirat. Tapi Allah Ta'ala pesan dalam ayat yang sama, jangan lupa habuanmu di dunia. Maksudnya jangan tinggal dunia terus, tak boleh. Nak kejar akhirat, jangan tinggal dunia terus. Sebab dunia ni tempat kita berpijak, tempat kita cari rezeki, tempat kita mengumpulkan maksudnya usaha kita, bekalan baik. Bila ada duit nak bersedekah, boleh pahala juga. Maksudnya jangan kamu lupa habuanmu di dunia. Dan hendaklah kamu berbuat baik sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini pesan Allah dalam Quran. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Jangan buat rosak, maknanya jangan berkelahi, membunuh orang tanpa sebab dan sebagainya, macam berlaku Timur Tengah. Tak, selesai-selesai. Dah berapa kali tanda tangan gencatan senjata, balik-balik perang. Dia jadi begitu lah. Sebab dia punya ketua negara, hak jadi Abang Long Besar dia, hak Samsin tu, kepala dia tak betul sebenarnya. Orang kata dia gila, mental dia dah tak betul sebenarnya, wire dia putus. Sebab mak di sini akui masa dia kecil dia ada masalah mental. Pelik tu, rakyat Amerika boleh pilih orang sakit mental jadi presiden. Jadi kacau lah, dia kacau orang lain, bukan negara dia saja. Orang lain jadi kacau, terganggu. Maksudnya negara-negara lain jadi mangsa. Kena buli, kena serang, kena tekan, kena bom dan bagai-bagai. Jadi inilah
peringatan kepada kita oleh Allah, jangan kamu melakukan kerosakan di bumi. Maksudnya jangan merosakkan alam. Maksudnya alam kena jaga. Jangan tebang hutan sebarangan. Maksudnya jaga hutan. Sebab hutan ni pengimbang. Manakala ada banjir besar, dia tahan. Manakala banjir dan sebagainya. Begitu juga lautan. Jaga lautan. Jangan kata buat tumpah minyak ke apa semua ke. Rosak. Hidupan laut tu jadi rosak. Mari kita kena jaga sebaik-baik amanah Allah Ta'ala kepada kita. Dan selain daripada itu juga Allah Ta'ala beritahu bahawa tangan-tangan jahat manusia inilah menyebabkan kerosakan di muka bumi. Allah Ta'ala disebut dalam Quran, Zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Nyata kerosakan di daratan dan di lautan dengan sebab-sebab tangan manusia. Maksudnya tangan-tangan manusia menyebabkan kerosakan sama ada daratan yang kita katakan tadi, musnah ekosistem. Tidak jaga hutan dan sebagainya, dan juga tidak jaga lautan dengan sesempurna. Maksudnya buang kotoran, sampah dibiarkan, kotoran minyak hitam daripada kapal ke daripada apa, tak dijaga, maka akan mencemari lautan dan mematikan maksudnya kehidupan yang ada dalam laut. Jadi ini antara peringatan Allah Ta'ala kepada kita. Surah Ar-Rum yang saya baca tadi, Zahrul Fasad itu Surah Ar-Rum. Kalau tak silap ayat 41. Pesan Allah kepada manusia supaya jaga alam dengan sebaik-baik mungkin. Karena alam ni sebenarnya amanah Allah kepada kita. Kalau tak jaga, rosak dunia. Rosaklah alam dunia kalau tak jaga dengan sebaik-baiknya. Dan selain daripada itu juga, tanda Allah Ta'ala kasih kepada manusia ini, kata ulama, yang kedua ialah Allah akan uji seseorang hamba dengan ujian supaya Allah dapat dengar keluhan dia, pengaduan dia kepada Allah. Maksudnya kalau Allah sayang pada hamba, dia tak bagi benda hak sonok-sonok kepada kita. Ada masa dia uji kita dengan sesuatu musibah. Ada ahli keluarga kita meninggal, ada yang sakit, ada berlaku kecurian, ada berlaku apa-apalah nak menguji keimanan kita. Kadang kereta kena pecah, rumah masuk ada orang, kadang lembu kena curi, kenderaan, bagai-bagai lah. Jadi ini semua ujian kepada kita manusia, tanda Allah sayang pada kita. Dalam hadis Nabi ada sebut, iza ahaballahu abdan ibtalahu yasma'a tadarra'ahu. Maksud ayat hadis ini, bila Allah kasih pada seorang hamba, diujinya hamba tersebut, supaya Allah dengar keluhan hamba tersebut. Maknanya Allah suka dengar rintihan hamba. Kadang seseorang yang dia sihat sentiasa, kadang dia lupa Allah Ta'ala, dia tak ingat sangat Allah Ta'ala. Tapi kalau kena sakit je, tak payah sakit berat lah, sakit ringan-ringan je, kadang bisa urat ke apa ke, kadang kena gout, kadang sehari dua tak bangun ya. Allah bisanya, maknanya dia sebut Allah tadi. Maknanya Allah tak nak bagi dia tu ingat. Kalau tak kena sakit, payuh dia sebut Allah ni. Sebut benda lain. Sebut RM. Ringgit Malaysia. Dolar Amerika. Dia sebut benda lain. Tapi kalau kena sakit, dia cepat beringat. Maksudnya dia...

0: Tanya Nabi Ayub, wahai Nabi Allah Ayub, kenapa kau tak minta dengan Allah supaya minta sembuh segera? Apa jawab Nabi Ayub? Kita ni kalau kena sakit sekejap je akan, maksudnya cepat-cepatlah berusaha berubat ke klinik ke hospital ke atau rawatan Islam ke. Tapi Nabi Ayub dia kata macam ni. Dia kata aku malu nak minta doa dengan Allah ni supaya segera sembuh sebab aku bagi sihat, dia bagi aku sihat lama. Puluhan tahun. Aku jarang kena sakit. Puluhan tahun aku hidup selesa, senang lenang, sihat walafiat. Tapi bila dia beri aku sakit, seolah-olah aku tak sabar. Nak pulih cepat. Maknanya dia nak rasa. Maknanya rasa sakit tu sebab dia nak ingat Allah Ta'ala. Sebab setengah manusia kalau dia tak kena sakit, dia susah nak ingat Allah Ta'ala. Ataupun dia leka lah. Ataupun dia lara begitu. Tapi kalau kena sakit, asyik-asyik Allah bisa. Terutama kena sakit gigi ya, tengah malam. Orang lalu pijak lantai, kalau rumah kampung lah ada lantai ya. Pijak lantai kerak, kita rasa nak orang kata nak terajang. Oi, kalau kena sakit gigi ya, tahulah orang pernah kena ya. Bisanya ya Allah. Padahal orang tu bercakap jauh, kuat. Rasa nak marah. Padahal dia bercakap ya. Sebab kita rasa tak selesa. Rasa menanggung derita. Apa-apa sakit begitulah. Maknanya benda hak sekecil-kecil sakit sampai hak besar. Maksudnya apa? Kita rasa tentu tidak selesa. Tapi Nabi Ayub dia kata, aku malu nak minta dengan Allah, segera sembuh. Biarlah dulu. Kalau dia nak sembuh, dia sembuhlah. Maksudnya dia tawakal kepada Allah. Dia bukan tak nak usaha, boleh je. Dia angkat tangan, berdoa. Tapi dia nak rasa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selama ini dia kata, waktu dia sihat, dia tak kata, maksudnya lah, bagi dia nak rasa nikmat sakit tu, rasa macam mana. Maksudnya Allah Ta'ala bila sayang pada seorang hamba, dia uji. Dalam bentuk kesihatan ke, dalam bentuk keuangan ke, dalam bentuk apa sajalah. Ujian Allah ni berbagai-bagai. Atas orang yang berbeza-beza. Padanya setengah orang, ujiannya sangat berat. Ujian Rasul-Rasul lagi berat. Ujian Nabi lagi berat. Dibandingkan dengan umat dia yang biasa, lagi berat. Ujian para Rasul lagi berat. Dahsyat mereka. Nabi Ibrahim, Namrud campak dalam api, lagi berat. Nak bunuh dia, campak dalam api. Nabi Musa dikejar siang malam. Hampir dengan Laut Merah. Begitulah keadaan dugaan. Dan Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh oleh kaum dia sendiri. Bani Israel, bunuh. Nabi Yahya dibunuh. Jadi ada Nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria tu, dia digegaji. Terbelah dua badan dia, digegaji oleh Bani Israel. Jahat Bani Israel ni, kaum Yahudi itu jahat sebenarnya. Maksudnya mereka sanggup membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka yang dihantar oleh Allah untuk memandu mereka ke jalan yang lurus. Membawa mereka beriman kepada Allah, tapi mereka bunuh dengan cara yang kejam dan cara yang zalim, tak masuk akal. Sedangkan Rasul membawa hidayah, nak selamatkan umat manusia daripada kesesatan, daripada sembah berhala kepada sembah Allah. Tapi akhirnya Rasul-Rasul yang membawa peringatan itu dianggap sebagai musuh mereka. Akhirnya ada yang dibunuh dan bagai-bagailah kejahatan manusia.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Tanda-Tanda Allah Sayangi Hambanya. Bahagian pertama bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Al-Mustaqim, Kampung Sungai Miang, Pekan. Disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Mawad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi insyaAllah menerusi Zona Pekabawi di Pahang FM. Satu pilihan. Selepas ini bersama dengan rakan tugas Ben meneruskan lagi siaran di Pahang FM menerusi Zon Apa Khabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Lidah ni memang tak bertulang
3: tapi mampu menjatuhkan negara.
4: Mogi suayan seri tadi ke seliwan ngak. Kompeti saya tak tahu petih.
5: Lagi-lagi kalau di media sosial.
4: Satu dunia boleh tengok.
6: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
7: Rugi! Di sini mengata.
4: Sana bergaduh.
5: Sudahnya.
4: Memecah belah.
6: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
8: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam, bertetangga.
9: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
10: Demi agama.
9: demi bangsa

0: demi masa depan kita.
1: Hentikan.
2: Hentikan fitnah di media sosial.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Ayuban meramai ke Mahapahang 2026, 23 hingga 26 Julai 2026, Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub, masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti sisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai. Jumpa kami di Mahapahang 2026. Moh lah.

Kalau anda nak tahu aktiviti program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pahang FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan kalau yang masih belum follow tu, bolehlah follow sekarang, ok? Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu dan selamat petang. Saya ucapkan pada anda yang setia bersama kami di Pahang FM. Baik, hari ini Sabtu 25 Julai 2026. Terima kasih pada anda yang dah bersama kami sejak awal pagi lagi. Dan kalau anda baru saja bersama kami, terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman anda petang ini. Dan buat anda yang sedang memandu, semoga perjalanan dipermudahkan, pandu dengan berhemah. Jadi utamakan keselamatan dan semoga selamat tiba ke destinasi. Dan manakala pada anda yang sedang berehat di rumah, luangkan masa bersama keluarga ataupun orang kata menikmati hujung minggu bersama insan tersayang. Semoga petang anda dipenuhi dengan kegembiraan. Baik, sehingga jam 6 petang nanti, saya Ben akan temani anda dalam zona apa khabar weh. Baik, seperti biasa, kita mulakan petang ini dengan Simon Hicks 90 menampilkan deretan lagu-lagu malas segar yang orang kata pernah menjadi siulan dan kegemaran ramai suatu ketika dulu. Jadi, sama-sama kita imbau nostalgia menerusi lagu-lagu hebat era 80-an dan juga 90-an. Dan saudara, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan berita langsung bersama rakan setugas DJ Hazri dan juga DJ Ana yang kini berada di Dataran Raub bersempena program Maha Pahang 2026. Jadi jangan ke mana-mana, kita bawakan suasana dan perkembangan terkini terus kepada anda. Dan bermula jam 3 petang nanti, anda yang ingin mengirimkan ucapan ataupun nak buat peminta lagu, bolehlah hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baiklah, kita mulakan Hit 90 petang ini dengan sebuah lagu yang cukup popular sekitar penghujung era 90-an. Dia, kalau kita sebut kumpulan EYE, mesti ramai yang terus teringat lagu apa, Satu Nama Tetap Di Hati ataupun Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, kan. Tapi sebenarnya EYE juga mempunyai banyak lagu balada yang cukup sedap didengar. Dan salah satunya ialah Setiamu Gugur Di Mata. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Mahkota Impian, iaitu album studio kelima EYE yang diterbitkan pada tahun 1998. Dan menariknya, lagu ini merupakan hasil ciptaan Isa Gravity, manakala liriknya pula ditulis oleh Sutra. Jadi jom kita layan EYE dengan Setia Menggugur Di Mata, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free. Kerja
1: OT hari-hari. Ayuh beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026, jumpa kami di Maha Pahang 2026. Weh, mohlah kerauk.

0: Baik, sekarang dah pun 2.21 minit petang. Baik, saudara, ketika ini sedang berlangsung Mahapahang 2006 di Dataran Raub. Dan program yang berlangsung selama 4 hari bermula 23 hingga 26 Julai dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung dari seluruh negara dengan penyertaan lebih daripada 100 usahawan. Dan untuk mengetahui suasana semasa dan pelbagai aktiviti menarik yang sedang berlangsung di sana, kita terus bersama rakan setugas DJ Hezri yang kini berada di Dataran Raub. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan setugas band di konti utama Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berlintas langsung di DJ Corner sempena dengan Mahapahang 2026 ini bertempat di Dataran Raub. Dan seperti yang band katakan tadi, yang mana hari ini merupakan hari yang ketiga, yeah. Dan insyaAllah esok merupakan hari yang terakhir. Jadi alhamdulillah pada petang ini saya cukup bertuah bersama dengan kru Pahang FM juga, kerana kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Warosdi bin Wan Ismail. Assalamualaikum Datuk Seri.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik, jadi Datuk Seri, jadi terima kasih kerana sudi kata singgah sementara sekejap di.
2: Terima kasih jemput saya singgah sementara.
1: Baik, Datuk Seri, mungkin boleh kongsikan juga berkenaan dengan Mahapahang 2026 ini. Bagaimana Datuk Seri melihat sambutan orang ramai terhadap penganjuran Mahapahang 2026 pada tahun ini?
2: Alhamdulillah. Sambutan tanda maha ni sebenarnya telah pun berlaku pada tahun lepas lagi. Di mana kita kenali mini maha di Temeloh, mini maha di Temeloh, dan sambutan begitu menggalakkan. Dan saya berpandangan ketika itu tidak sesuai kita panggil mini maha. Sebab kehadiran hampir 100,000 juga ketika itu yang kita tukar kepada Mahapahang. Dan kita akan buat tiap tahun. Sambutan di Raub pada hari ini cukup luar biasa. Mereka kata inilah event yang pernah buat di Raub, yang kehadirannya begitu ramai, sambutannya bagus, dan datang daripada pelosok negeri Pahang, termasuk juga di luar daripada Pahang. Dan sebab itulah kerajaan negeri telah memutuskan untuk kita buat setiap tahun, dan kita berpindah-pindah ke daerah yang lain. InsyaAllah tahun depan kita akan buat Mahapahang di Kuala Lipis dengan tambahan bajet daripada 2 juta kepada 3 juta ringgit.
1: Alhamdulillah.
2: Dan saya sangat yakin ianya baik dan manfaatnya dapat kepada rakyat negeri Pahang. Kerana melalui Mahapahang ini, saya dah meninjau semua kawasan. Tengok ada yang membeli produk-produk pertanian, nyur pandannya, penangkanya, pokok deriannya. Kerana ini menunjukkan satu suntikan semangat kepada orang Pahang untuk mereka menggalakkan pertanian. Bagi saya, memang kita nak jadi Pahang ini sebagai satu keterjaminan makanan. Sebab kita mempunyai kelebihan seperti mana sekarang ini, sayur-sayuran daripada Kemah Island merupakan kita penyumbang utama kepada ekspor di negara kita. Jadi saya harap melalui Pahang ini bukan saja ianya satu expo, satu medan kita mengadakan program perasmian dan sebagainya, tetapi ia lebih untuk kita berkongsi ilmu, kita dapat melihat teknologi secara bersemuka, dan usahawan dan pelabur dapat berjumpa bersama. Dan yang lebih penting, kita membina masa depan negeri Pahang dalam sektor agro,
1: insyaAllah. Jadi sekarang ni kita bercakap tentang inovasi, Datuk Seri. Jadi kalau saya tengok, saya sempat meninjau di lokasi yang ada jentera-jentera berat, khususnya ramai, khususnya golongan-golongan belia ni berminat untuk mengemudi, khususnya kata jentera-jentera tersebut. Jadi macam mana Datuk Seri mungkin di maha akan datang memperbanyakkan lagi inovasi-inovasi khususnya jentera?
2: Sudah pastinya setiap kali maha diadakan ada perubahan baru, ada perkara baru. Dia takkan stagnan macam ini saja. Seperti mana tahun lepas di Temeloh, kita lihat teknologi-teknologi baru ada dipromokkan, tetapi tidak sehebat Mahapahang yang dibuat di Raub. Dan kita semua tahu bahawa sekarang ini pertanian bukan kita asosiatkan dengan cangkul, parang dan sebagainya kan. Tapi ia lebih kepada teknologi moden, dan yang lebih penting ianya adalah satu perniagaan yang mana memberi manfaat kepada, khususnya kepada anak-anak muda. Kita ingin menarik anak-anak muda bukan sekadar untuk mereka melihat saja aktiviti pertanian ini, kalau boleh kita nak mereka menjadi pencipta. Dan ini memberi peluang kepada mereka untuk maju lebih jauh ke depan dalam bidang pertanian,
1: insyaAllah. Mungkin akhir sekali Datuk Seri, sedikit kata-kata Datuk Seri kepada pengunjung yang telah pun memeriahkan Maha Pahang 2026 ni, dan juga mungkin nak mewawarkan lagi sekali kepada mereka yang belum lagi datang ni, Datuk Seri.
2: Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih tahniah kepada semua pengunjung yang datang. Sekarang ni saya depankan hampir 80,000 lebih telah pun datang ke Maha Pahang di Rau, dan saya percaya mereka mendapat manfaat yang banyak. Saya menyeru kepada mereka yang belum datang lagi, ada masih ada masa, esok masih ada satu hari lagi. Begitu juga daripada di luar Pahang, dan saya sangat yakin kalau mereka datang sini, mereka meninjau semua gerai-gerai, mereka akan mendapat ilmu, dapat perkara baru yang mungkin boleh mereka tambah baik apa yang mereka telah kerjakan sekarang ni. Kalau tidak, mungkin kita rasakan apa kita telah buat ni sangat bagus, tetapi sebenarnya ada teknologi baru, ada inovasi baru yang boleh menambah baik lagi usahawan kita ataupun dalam bidang pertanian yang kita ceburi. Baik. Jadi jangan lepaskan peluang ini, kerana kerajaan Negeri Pahang buat untuk rakyat Pahang, demi rakyat Pahang, demi pertanian Negeri Pahang, sebab kita nak jadi Pahang first dalam sektor pertanian Negeri Pahang, insyaAllah.
1: Temanya tahun ini Agro Lestari Bina Negeri, Datuk Seri.
2: Ya, Agro Lestari Bina Negeri ataupun ALBN. Kalau Agro Lestari Bina Negeri panjang sangat. Kita sebut ALBN. Boleh.
1: Baik, Datuk Seri.
2: Kenapa kita tahu?
1: Okey, Datuk Seri. Terima kasih banyak, Datuk Seri.
2: Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita baru saja bersama dengan Yang Maha Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Warosli bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, untuk bersama-sama dalam Maha Pahang 2026 ini. Dan kita insyaAllah sekali lagi kita akan melintas langsung. Jadi untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan setugas di Konti Utama Pahang FM, Satu Pilihan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hezri atas perkongsian suasana dan maklumat terkini dari Dataran Raup Sempena Maha Pahang 2026 yang turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail. Dan bagi anda yang masih belum berkesempatan, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke Dataran Raup sehingga 26 Julai ini. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, ada pameran jualan usahawan, promosi istimewa serta peluang bertemu penyampai-penyampai Pahang FM yang turut memeriahkan penganjuran Maha Pahang 2026. Jadi terus dengar Pahang FM.
3: Pahang FM.

0: Nai letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baru saja berlalu debu-debu cinta Misha Omar. Sekarang dah pun 3.05 minit petang. Baik saudara, satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti majlis pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIXAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIXAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh sejarah ini akan disempurnakan oleh Kebahaduli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baik, saya nak tunaikan sahabat-sahabat kita dah hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu diterima daripada Kak Rokia Rompin. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang Sabtu. Cik Kian nak minta lagu dari Mawi bertajuk Kian. Semoga lagu ini dapat menghiburkan sahabat-sahabat Rompin juga Cenderawasih Kuantan dengan ucapan selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Kak Rokia. Baik, seterusnya daripada Cik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, sihat-sihat selalu. Terima kasih Cik Rekiah dari Cenderawasih nak minta lagu nyanyian daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk diri sendiri dan anak-anak di Bukit Ibam, Izzah, Zana dan kawan-kawan Pang FM semua, dan kawan Acik di Rompin namanya Rokiah juga. Selamat tibur katanya. Terima kasih DJ Ben. Sama-sama Cik Rekiah. Baik, seterusnya daripada Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Iza dan selamat petang. Semoga Ben sihat sentiasa. Dan buat sahabat di mana sahaja berada, nak minta lagu Erti Hidup, nyanyian daripada Dayang Nur Faiza. Dan seterusnya diterima dari Sahidan Teka.
1: Assalamualaikum. Selamat bertugas kepada DJ Pan FM. Salam moga terhibur. Salam juga, salam ceria dari saya. Okey, saya nak dengarkan lagu daripada Kiara. Maafkan aku, lagu ini buat permintaan ramai kawan-kawan saya lah. Okey. Dan juga lagu saya punya kekasih hati untuk dia juga ni. Okey, semoga dia mendengar lagu ni. Okey, semoga terhibur. Terima kasih Pahang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Masih bersama saya Ben dalam Zon Apa Khabar Weh sehingga jam 6 petang nanti. Baik, sekarang dah pun 3.27 minit petang. Saya nak tanya sikit lah, anda semua dah tahu ke tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026? Jadi kalau belum, jom kita ambil tahu. Tahun ini kita membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tajuknya ringkas tapi penuh makna, dan tema ini mengingatkan kita bahawa kemajuan dan juga kesejahteraan negara sepatutnya dapat dirasai oleh semua rakyat tanpa kira latar belakang. Jadi bila kita saling menghormati, bekerjasama dan bersatu hati, Malaysia akan terus maju dan harmoni. Jadi sempena bulan kebangsaan nanti, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sertai aktiviti kemerdekaan di kawasan anda, dan sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara. Dan ingat, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama kita raikan semangat kemerdekaan dan kekalkan perpaduan yang menjadi kebanggaan kita semua. Baik, saya nak tunaikan seterusnya permintaan diterima dari Kak Ngah Jelantok. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang katanya. Apa khabar semua? Didoakan semoga sihat-sihat selalu. Kak Ngah nak dengar lagu Biar Putih Tulang daripada kumpulan Dinamik. Kak Ngah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Ngah, pendengar Pan FM semuanya, dengan ucapan salam hujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Salam dari Kak Ngah Jelantok. Terima kasih DJ Ben. Sama-sama Kak Ngah. Baik, seterusnya diterima dari Saadia Osman Kemayan. Saadia Osman dari Kemayan nak dengar lagu dari Warisan bertajuk Hentian Esok, ditujukan buat DJ Ben. Semoga ceria-ceria hendaknya. Terima kasih Saadia Osman. Dan seterusnya diterima dari Yusri Bera. Assalamualaikum DJ Yusri dari Bera. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu dari Versi bertajuk Rinduku Mengundang Cintamu. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, sekarang dah pun 3.44 minit petang. Baik, so saya nak kongsi sikit info santai dengan anda semua. Info ni nampak simple tapi besar maknanya, iaitu senyum. Sebab kadang-kadang kan kita ni, yalah, kita terlalu sibukkan kerja banyak kan, jadi usaha harian tak habis-habis, sampai orang kata kita terlupa satu benda paling mudah, iaitu untuk senyum. Padahal sebenarnya dengan satu senyuman saja kita boleh ubah hari seseorang. Jadi cuba kita bayangkan, tadi mungkin kita pergi kedai beli makan kan, ada juruang tu cakap, dia senyum dan ucap terima kasih. Mesti kita akan rasa lain kan bila orang cakap terima kasih kan. Ataupun contohnya kita masuk pejabat, kawan tegur sambil senyum, dia tanya apa khabar, terus kita rasa macam dihargai kan. Jadi sebenarnya benda kecil macam ni besar impaknya. Sebab dalam Islam pun ada sebut, senyum kepada saudara kita itu adalah satu sedekah. Jadi kita tak perlu duit, tak perlu lama, cukup dengan senyuman yang ikhlas. Jadi hari ini jom kita cuba. Siapa saja yang kita jumpa hari ini, mungkin keluarga, kawan, jiran ataupun orang yang kita tak kenal sekalipun, hadiahkan satu senyuman. Mana tahu senyuman kecil itu mungkin sangat bermakna untuk seseorang yang sedang lalui hari yang sukar. Jadi mudah-mudahan dengan lebih banyak senyuman, hari kita jadi lebih ceria dan hubungan sesama kita pun makin erat, insyaAllah. Baik, seterusnya saya nak bacakan ucapan dan permintaan lagu diterima dari Ilham Irfan dari Mengkuang. Nak dengar lagu dari Kemungkinan, lagu Sting bertajuk Kemungkinan, buat adik tersayang, semoga dilindungi Allah dan ceria-ceria hendaknya. Baik, seterusnya diterima dari selamat petang DJ Ben, selamat berkonti, terima kasih. Nak minta lagu nyanyian Dia, lagu Fauzia Latif bertajuk Dia, untuk hiburan semua Sabah Pang FM. Dari Kak Ayah Balok, untuk Kak Ayah Balok, Zana Abbas, Khalifah Frozen, Rosita Muhammad, semoga terhibur di samping keluarga tersayang. Terima kasih DJ Ben. Oh, daripada Asti. Baik, terima kasih Asti. Seterusnya diterima dari Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Selamat petang DJ Ben, selamat petang. Semoga dipermudahkan segala urusan. Petang ni nak dengar lagu Celine Dion, I'm Alive, untuk hiburan semua Sabah Pang FM. Semoga semua sihat sokmo dan dipermudahkan segala urusan. Baik, terima kasih Kak Hana Bandar Kuantan Puteri. Jadi terus dengar Pang FM.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Kalau anda nak tahu apa yang sedang berlaku di Pam FM, jangan lupa singgah ke media sosial kami di Facebook, TikTok, Instagram dan juga aplikasi X. Macam-macam ada aktiviti di konti, video-video menarik, ada info semasa, ada liputan program dan pelbagai lagi perkongsian yang kami kongsikan dari semasa ke semasa. Dan kalau masih belum follow tu, bolehlah follow sekarang, okey? Dan terima kasih kerana terus bersama dan menyokong kami di Pam FM. Dan nak buat anda yang mungkin sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Pandu dengan cermat, jangan tergesa-gesa, okey? Dan sentiasa utamakan keselamatan. Jadi kalau rasa mengantuk, rasa penat tu, singgahlah rehat dulu, okey? Tak perlu nak kejar masa. Yang penting, selamat sampai ke destinasi. Manakala mungkin kepada anda yang mungkin sedang berehat di rumah, menikmati minum petang bersama keluarga waktu ini, mungkin ada keluar jalan-jalan ataupun masih bekerja pada hujung minggu ini, terima kasih kerana terus memilih Pam FM sebagai teman anda. Dan sebagai panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, ialah pada pukul 4.40 minit petang. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan solat pada awal waktu dan semoga setiap urusan kita hari ini dipermudahkan, insyaAllah. Baik, saya nak bacakan ucapan seterusnya diterima daripada Kak Asmah Segeraup dengan ucapan kepada semua pendengar Pam FM dan DJ Ben, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Katanya mohlah kerauk. Kak Asmah nak minta lagu nyanyian Noliza Yusof bertajuk Juruhebah Pujaan. Jadi terus dengar Pam FM.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acu buka sekarang.
1: Baik, sekarang dah pun 48 minit petang. Baik, ucapan terakhir dan juga permintaan lagu terakhir diterima dari Suzana Bukit Ibam Azam Shah. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam, sihat seadanya. Nak minta lagu Kerana Budi Ku Jatuh Hati, nyanyian Kepulauan Spring. Terima kasih untuk Asti ucapan tadi, untuk Cik Rokiah Cendawasih, Rosita Muhammad, Iza, dan tak lupa untuk DJ Ben. Terima kasih. Dengan ucapan semoga berbahagia semuanya. Cuaca mendung itu yang sendu. Oh, patutlah lagu pun sendu juga ni. Sedih lagunya. Baik, Suzana Bukit Ibam, terima kasih. Baik, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan, annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah, kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, Pahang

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari

0: harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, untuk mengangkat, sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
1: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani, jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
1: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyuruh semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian kat contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air lepas tu pergi ke sungai, sungai pun pampak lah sekarang ni, sungai ladang, baja, racun. Bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah. Yang macam depan-depan yang dekat estate.
1: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Nol semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan Woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

cinta luka iklim baru sahaja berlalu menghibur anda. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Masih bersama saya Ben dalam zon Apa Khabar Weh sehingga 6 petang nanti. Baik, macam mana hari anda setakat ini? Harap semuanya dipermudahkan. Dan orang kata masih bersemangat walaupun orang kata dah masuk ke penghujung hari. Dan kita dah pun sampai ke jam terakhir zon Apa Khabar Weh untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab masih setia bersama Pang FM. Temankan perjalanan anda, kerja-kerja harian ataupun waktu santai di rumah. Dan buat anda yang sedang memandu pulang dalam perjalanan ke sesuatu destinasi atau masih bekerja atau sedang berehat bersama keluarga, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda hari ini. Dan kalau baru je join, jangan risau, masih banyak yang menanti. Kita ada lagu pilihan, info menarik, perkongsian semasa dan pastinya teman anda sepanjang sejam terakhir ini. Dan sedikit ada bahan untuk anda, warga Pulau Tawar, Jerantuk dan kawasan sekitar, ada aktiviti menarik menanti anda hujung minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang menghadiri program Mekar Komuniti Pulau Tawar, anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang pada 25 dan 26 Julai bermula 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Dewan Terbuka Kampung Kedondong Pulau Tawar, Jerantuk. Dengan tema Mekar Komuniti Mengimbau Zaman Tori, pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk seisi keluarga. Dan antaranya ada perkhidmatan bas Jabatan Pendaftaran Negara, literasi dan khidmat nasihat, program Jom Exchange Al-Quran, pameran serta reruai agensi kerajaan, selain pelbagai aktiviti komuniti dalam suasana kampung klasik yang pasti mengimbau nostalgia zaman dulu. Jadi ajak keluarga, saudara mara, rakan-rakan untuk sama-sama memeriahkan program Mekar Komuniti Pulau Tawar. Dan untuk maklumat lanjut, boleh hubungi Encik Muhammad Asri Abdul Ghani di talian 012-950-9001. Dan ini untuk adik-adik yang bakal melanjutkan pengajian ke tingkatan 6. Ada berita baik untuk anda. Tahukah anda bantuan awal persekolahan atau BAP sebanyak RM150 kini turut diberikan kepada murid tingkatan 6 baharu yang telah mendaftar pada 8 Jun lalu. Dan agihan bantuan ini telah pun bermula sejak 28 Jun dan akan berakhir pada 27 Julai 2026. Jadi pastikan anda tidak terlepas daripada menerima bantuan yang disediakan bagi membantu meringankan perbelanjaan awal persekolahan. Dan pemberian bantuan awal persekolahan pada pelajar tingkatan 6 ini merupakan antara usaha kerajaan bagi membantu ibu bapa dan penjaga membuat persediaan keperluan persekolahan sekaligus memastikan lebih ramai pelajar dapat meneruskan pendidikan dengan lebih selesa. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh mendapatkan maklumat melalui pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan Malaysia. RM150 untuk setiap murid tingkatan 6 yang layak. Jadi jangan lepaskan peluang ini dan pastikan urusan agihan anda diselesaikan sebelum 27 Julai 2026. Jadi terus dengar Pahang FM.

seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: utama aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, sekarang dah pun 5.54 minit petang. Kita dah pun berada di penghujung siaran Apa Khabar Weh bagi edisi hari ini 25 Julai 2026. Terima kasih sebab masih setia bersama saya Ben Depan FM, walau di mana saja anda berada ketika ini. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang tengah memandu pulang tu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat sikit je lagi tu nak balik ya. Dan lepas ini siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan setugas DJ Hazwan yang akan bawakan anda dalam zon nurani sampai jam 9 malam nanti. Dan pastinya banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temankan malam anda. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM? Dan tadi dah pada zon apa khabar way anda ditemani oleh DJ Ben daripada 2 petang hingga 6 petang. Dan kini tibalah masanya untuk saya menemani anda di Zon Nurani hari ini. Saya Hazwan akan bersiaran sehingga 9 malam nanti. Dan sedikit perkongsian antara segmen untuk Zon Nurani kita pada hari ini. Pada pukul 6.30 minit petang nanti, kita akan ada segmen Sri Kandi yang akan menceritakan kisah wanita hebat yang boleh dijadikan contoh buat kita semua. Dan ingin juga saya kongsikan azan maghrib pada hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah akan berkumandang pada jam 7.24 minit petang dan disusuli dengan cantiknya Iman. Dan pada pukul 8 malam nanti kita akan ada khabar ringkas. Dan pada pukul 8.37 minit malam akan berkumandangnya azan Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan ada berita utama 9 malam langsung dari Wisma Berita RTM. Baik, sebelum itu kita berhibur dengan lagu Gelora Jiwa daripada Yuna. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
1: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
2: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
3: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
4: Ha, inilah Gen Z panggil
5: Ha, brain rot.
6: Brain rot?
5: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
2: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
3: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
4: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
6: Pesanan hikmat ini daripada Pahang FM.
7: Jalan-jalan dengan

Ma. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Baik, masih lagi bertemankan saya di Zona Rani ketika ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi setia dengan Pang FM. Dan bagi anda yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Manakala bagi yang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan. Teruskan semangat anda. Walau apapun aktiviti yang sedang anda lakukan ketika ini, lakukan dengan penuh semangat serta ikhlas. Dan sedikit perkongsian yang program yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu Maha Pahang 2026 yang bertemakan Agro Lestari Bina Negeri, yang berlangsung pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub. Dan hari ini memasuki hari ketiga penganjuran Maha Pahang 2026. Dan sedikit perkongsian lah, Kajian Negeri Pahang akan meningkatkan peruntukan penganjuran Maha Pahang kepada RM3 juta bagi tahun hadapan berbanding RM2 juta sebelum ini. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail, penambahan peruntukan itu bertujuan memperkasakan lagi penganjuran Maha Pahang sebagai platform pembangunan sektor pertanian dan keusahawanan negeri. Beliau berkata Lipis dipilih sebagai tuan rumah Maha Pahang bagi edisi akan datang yang dijangka berlangsung dalam skala lebih besar dan lebih baik berbanding penganjuran sebelum ini di Temeloh dan Raub. Dan itu antara sedikitlah orang kata info mengenai kata perkembangan semasa Maha Pahang 2026. Dan kepada anda yang masih lagi berada di Dataran Raub, mungkin bolehlah berjalan ke booth-booth pempamer yang ada di sana. Program ini akan berlangsung pada hari sampailah hari esok, dan esok adalah hari penutupnya. Sama-samalah kita berkunjung ke Dataran Raub. Kita tengok apa benda yang ada, apa yang istimewanya dengan Maha Pahang 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu Bintang Malam daripada A. Razak. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah masih lagi berada di Zon Nurani ketika ini. Jarum jam menunjukkan pada jam 6.53 minit petang. Dah sedikitlah perkongsian yang santai-santai lah sebelum kita beransur ke jam kedua seterusnya. Nak kongsi sikit info santai dengan anda semua. Nampak simple lah benda ni, tapi mungkin besar maknanya. Senyum. Kadang-kadang kan kita ni terlalu sibuk, kerja bertimbun, urusan harian tak habis-habis sampai terlupa satu benda paling mudah. Nak senyum. Padahal dengan satu senyumannya, kita boleh ubah hari seseorang. Cuba bayangkan tadi masa anda nak beli makan, juru wang tu sebutlah ucap terima kasih. Mesti anda rasa lain kan? Ataupun masuk pejabat, kawan tegur sambil senyum. Apa khabar? Ha, terus rasa dihargai. Dan sebenarnya benda kecil ni besar impaknya. Dan dalam Islam pun ada sebut, senyum kepada saudara kita itu satu sedekah. Tidak perlu duit, tak perlu lama pun. Cukup dengan senyuman yang ikhlas. Jadi hari ini jom kita cuba. Siapa saja yang kita jumpa, keluarga ke, kawan ke, jiran ke, ataupun orang yang kita tak kenal sekalipun, hadiahkan satu senyuman kepada mereka. Dan mana tahu senyuman kecil itu mungkin sangat bermakna untuk seseorang yang sedang lalui hari yang sukar. Dan mana mudah-mudahan dengan lebih banyak senyuman, hari kita jadi lebih ceria dan hubungan sesama kita pun makin erat. Dan kepada anda yang masih lagi memandu ke, hati-hati memandu. Dan kepada rodong-rodong lah, rakan setugas DJ Hezri, DJ Anom, DJ Ana, semoga selamat sampai ke Kuantan ni. Dan kepada anda yang mendengar, mungkin tengah bersiap-siap untuk menunaikan solat maghrib, selamatlah pemudahkan segala urusan anda hari ini. Dan terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: memang betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: sama dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرعك سروا أذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah sesekali kita meninggalkan sembahyang. Janganlah sesekali kita menjadi seperti iblis yang tak nak sujud apabila diperintahkan. Bayangkan, iblis ni bukan tak kenal Allah. Iblis ni bukan tak pernah melihat syurga. Iblis ni bahkan dia pernah beribadat sehingga berada bersama dengan para malaikat. Namun hanya kerana satu perintah yang dia tak suka, dia memilih untuk menjadi kufur. Bukan kerana dia tidak mampu sujud, tetapi kerana dia sombong. Allah merakamkan sifat iblis ni dalam firman-Nya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Namun mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri. Lalu jadilah dia daripada golongan orang-orang kafir. Surah Baqarah ayat 34. Allah SWT bertanya, apakah yang menghalang kamu daripada sujud ketika aku memerintahkan kamu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Surah A'raf ayat 12. Tengok macam mana sombongnya iblis. Dosa pertama yang membawa kepada kehancuran bukanlah zina, bukan arak, bukan mencuri, tetapi ialah sombong kepada perintah Allah. Begitulah juga dengan sembahyang. Sembahyang bukan sekadar amalan yang boleh dibuat apabila ada masa lapang. Sembahyang ialah kewajipan yang Allah sendiri fardukan kepada setiap Muslim. Apabila seseorang itu sengaja meninggalkan sembahyang tanpa uzur syar'i, dia telah mengabaikan perintah Allah. Bagaimana mungkin seseorang mendakwa mencintai Allah padahal dia enggan memenuhi panggilannya 5 kali sehari? Jangan kita menjadi seperti iblis. Tahu siapa Allah tapi enggan tunduk kepada perintah Allah. Bezanya mungkin alasan kita berbeza, tetapi natijahnya tetap sama, iaitu menderhaka kepada perintah Allah. Marilah kita sama-sama menjaga sembahyang sebelum datangnya saat di mana kita ingin bersujud tetapi jasad kita sudah terburjur kaku dan pintu taubat telah tertutup. Ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk menjaga sembahyang sehingga ke akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tunduk kepada setiap perintah-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong seperti iblis dan kurniakanlah kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot?
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu.

Baik, sekarang 8.21 minit malam. Hari ini hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Dan sedikit peringatanlah, azan Isyak hari ini akan berkumandang pada jam 8.37 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan baik, kini tibalah waktu untuk mutiara kata untuk hari ini. Pendengar yang dikasihi, dalam hidup ini, jatuh dan gagal itu adalah perkara biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kita bangkit semula selepas jatuh. Ingatlah, sebatang anak panah hanya boleh diluncurkan ke hadapan dengan cara menariknya ke belakang terlebih dahulu. Jadi apabila hidup ini seolah-olah menarik anda ke belakang dengan kesukaran dan ujian, itu tandanya anda sedang bersedia untuk diluncurkan menuju ke arah kejayaan yang lebih besar. Jangan sesekali biarkan hari yang buruk membuatkan anda rasa seolah-olah anda mempunyai kehidupan yang buruk. Tarik nafas dalam-dalam, senyum dan katakan pada diri, aku pasti boleh. Jom kita tiupkan lagi semangat dengan untayan lagu yang cukup bertenaga untuk anda di Pahang FM Satu Pilihan.

0: jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Dari sebatang tamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan, annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah, kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Baik, sekarang menunjukkan jam 8.53 minit malam. Dan sedar tak sedar kita sekarang sudah tiba di penghujung segmen Zon Nurani untuk malam ini. Dan tepat pada jam 9 malam nanti, sama-sama kita nantikan berita utama 9 malam. Dan saya akan mengundurkan diri untuk memberi laluan kepada Zon Inspirasi bersama DJ Nash seketika nanti. Dan tidak lupa, terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang sudi meluangkan masa dari jam 6 petang tadi bersama saya sehingga pukul 9 malam ini. Yang baiknya datangnya daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Sentiasa bersihkan nurani, sebarkan aura positif dan teruskan kesetiaan anda bersama Pan FM Satu Pilihan. Saya Hazwan mengundurkan diri. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

kukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar dan mustahil, tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Ya, back to back untuk kita bersama untuk hari ini ya. Setiap malam lah muncul suara ini. Macam semalam Nurani, hari ini inspirasi. 9 hingga 12 malam kita bersama untuk hari ini. Nah, akan hiburkan anda sepanjang hari. Sepanjang hari. Macam 24 jam pula. Tidaklah. 3 jam lah untuk malam ni ya. Tadi anda bersama dengan DJ Hazwan. Oh, DJ Nurani. Dan sekarang Nah pula bersama dengan anda ya. Lagu-lagu terbaik beliau sajikan. Turut juga ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita yang mana dengarkan kita di Pan FM punya frekuensi dan juga di RTM Klik ataupun di online lah, di mana-mana platform asalkan ianya online. Okay, jangan lupa juga untuk follow kami di WhatsApp channel Pan FM, WhatsApp channel Pan FM. Dalam tu semua jenis maklumat, semua jenis berita kami sajikan kepada anda. Klik saja, anda boleh terus pam terus pergi ke situ. Ha, nampak. Ha, laju kan. Ha, seram tak? Tiba. Ha, seram esoklah. Ya, untuk misteri malam minggu. Hari ni tak ada misteri malam minggu ya. Sabar bertenang. Untuk hari ni Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ni. Sihat ke semua rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Yuk. Ada ke mana-mana ke hari ni tu? Biasalah, esok kan cuti. Adalah tu aktiviti-aktivitinya, nak ke situlah, nak ke sinilah, nak bawa itulah, nak bawa inilah. Banyaknya ya. Tapi tak apa, susun sebaik mungkin. Ianya kata apa pun perjalanannya macam mana, geraknya macam mana atau caranya macam mana, biarkan ianya orang kata tak peningkan kepala kita. Esok ada fun run ke, fun walk ke, bridge walk ke sebagainya. Rehatlah, tidur awal lah untuk hari ni ya, supaya esok ada tenaga. Okay, tak nak cerita panjang, tak nak cakap panjang, kita nak hiburkan anda untuk malam ni. Jom layan lagu ini dia, Nur Lela, Haziq Rasibi, Pan FM Satu Pilihan. DJ

0: Alahai, Nurlela.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
4: Sempoi.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Adi bener. Walau diriku jauh.
1: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia

0: Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kebakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri 9 perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi. Selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,800

384 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jeperun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa, berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
5: Serius ah? You.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: satu kosong 4.1 Kuantan. Satu kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan puluh 2.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Vorhang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami. Melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: Radio Malaysia.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Rohan tu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat beri cuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda bertahan hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya terbaik. Utara Selatan, Timur Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Rohan tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat Wings?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Fatimata. Mesej kita sembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dinan Sarala Fan, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Naf. Yeah. Untuk julung kalinya Naf, eh?
2: Ya, yeah, julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silang Budaya.
1: Silang Budaya betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata. Buat julung kalinya, saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Naf. Untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah Doktor. Okey Doktor, eh? Dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Eh doktor, itu dah jadi geng BGBH.
1: Oh,
2: dia ada berapa manis lagi.
1: Oh iya ke? Maaf lah doktor.

0: Saya ni first time buat misteri malam sebalik mata ni.
1: Dia dah terbiasa dah. Okey doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Azhar.
2: Betul.
1: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
2: Betul.
1: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
2: Betul. Tapi doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
2: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
2: InsyaAllah.
3: Dan hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia. Jadi apa yang adalah wajib? Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya, atau dengan cara lain maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat, kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata innallaha ashtara, Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, terlepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah, dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam, sebagai persoalan pertama kita.
2: Pembuka bicara kita, mukadimah
1: dia. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salah FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga Anaf untuk malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, badan masa ini kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Manawi Biman Yusof, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung kesian kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah kan. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syarga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syarga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syarga tu dia.
2: Syurga.
1: Oh, sebab tu ada lagu-lagu apa nama, bekas syurga. Oh, ya. Bekas
2: syurga. Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Betul. Mungkin ini pun salah satu syurga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ini susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar Al-Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat, dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15, matalul bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kata dalam mutaqabilin, diberkatkan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayyana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, eh. Dan ustaz, doktor bersabarlah ya, boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Ya, macam ni.
1: Sama juga kan?
2: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh, awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor, 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kan, kita suka lah tengok buku kan. Sepuluh sahabat, sepuluh, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan, kecil, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni, bawa kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan ni, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
2: kita
0: SWT.
2: Kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu.
2: Belum.
0: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi kita
2: tak boleh rasa sedap hati.
0: Ya, sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
0: kalau tak sengaja tak apa kan, doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: masih lagi bersama-sama dengan kami untuk misteri malam di sebalik mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, tiket ke syurga Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Manawi bin Majusus selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi Doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita Doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat Doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana Doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Sama dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka pula, nama syurga.
0: Syurga,
1: syurga, terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam suratul Kahfi. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab ni, nuzul, ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni, syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lilmu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi azaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi maqamin amin. Itu syurga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan mencandanya akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jaza'an wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu surga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
0: Betul.
2: Rupanya ada banyak pintu.
0: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan doktor macam tu.
1: Ada dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
0: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
0: Macam mana tu?
1: Dia bidadari. Persoalan kan
0: persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah persoalan selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Ta'ala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah baik, syurga boleh. Ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor, silakan.
1: Okey. Ya, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرْتَكِ وَرَتِّلْ kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia sehingga kedudukan kamu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, baina sama'i wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Seperti kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, As-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ini ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dialah orang pertama, buat baik dialah pertama, bercakap benda baik dialah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu As-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan Ashabul Yamin, dia bawah sikit. Ashabul Yamin ni bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit, kata Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastul firdaus si ahla, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua, di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan, nyeru ku tadakan, maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapik sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapik lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
0: Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah, mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika, sebentar ni kita akan sambung semula dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan sampai bila buat salah dengan ibu tu sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermana hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi kata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah apa di atas sakit hati kamu itu, di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan, ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api bakar dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita konsepnya. Ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah, terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar, orang yang melakukan saja tahu, faham, erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnyalah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Betul.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital lah. Tak payah fikir-fikir kencing mana, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada.
2: Doktor pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun, contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau boleh saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahu na insya'ah. Siapa umur 50 dah macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil dah, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf eh. Cantik macam mana. Cuma gambarannya, tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahun. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segar ekor, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah,
0: Allah dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda ke kiri kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
0: Jauh tu
2: lah. Macam tak payah pakai teropong eh. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqiah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok sebab besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Dan itulah itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
1: speechless
0: lah. Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke
1: pintu syurga. Menuju ke pintu syurga
2: dan Nova.
1: Ini tiket. Kita nak terus masukkan ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu dia Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: Ya, insyaAllah Hanaf. Depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan.
1: Itulah.
0: Hari ni hari jadi beliau.
1: Oh ya. Sebab
0: tu dia tak berkunci. Tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan?
1: Oh memang cuti sebab ni budi eh.
0: Yelah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Ya,
0: Hanaf, terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengan Kan Nasional FM. Sentiasa di hati untuk Nasional Geburu Hantu. Kumpulan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM, dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di salam, salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Geburu Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta, Allah SWT. Kita luahkan kepadanya kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum, Prisa serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Geburu Hantu. Princess Su, Ita Cho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, bereaksi ketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Geburu Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemerung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita, untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah, dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hari juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada, ketika ini kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus, Mendy Laga Kirakna untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Adakah kau setia? Sebab lagu cinta daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggami nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah kau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu yang menggami nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sampai-sampai itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lina Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putri, terima kasih juga follow. Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita . Memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? In Reza we trust. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran Radio Televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTM terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus, RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka. Terus layan.

Masih lagi sama-sama dengan saya untuk National Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM, secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini . Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja, siap mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, tayangkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini . Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita, kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni . Apa yang dimaksudkan dengan racun tu . Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya . Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000, tak silap saya . If I'm not mistaken lah . Jangan marah kalau saya salah, biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti . Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengopi, sambil kita mengeteh ya pagi ni, sambil kita layan National FM. Sama betul kan Reza? Untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sama betul Gonti, hadir dari Cemor Perak. Mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nizam Pening juga. Apa khabar? Selamat betul guys. Abang baik, alhamdulillah. Buat abang handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumandak, kita taruh saya seperti biasa, Mamex Luncur. Assalamualaikum, morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Lori hadir pon katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang Lori kita, Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang luri kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua, zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik. Dulu zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart semua kan beli dekat situ lah, kat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikit lah perkongsian eh. Kak Anita, cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JB. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantar lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pure gandu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang menghibur nostalgia kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

Dato' Hassan dengan lagunya Mahlika Isyadu terus menceriakan lagi awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Roh Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembang yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, berbagai cerita, berbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta katanya, masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro Zaya, Pep Guardiola, Mizi 85. Diorang, terima kasih untuk tempi-tempinya. Marsa Salih, Zalina Rahman 55. Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila, Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanun, Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin hadir bersama Shima, Su Alimun, Itmi Izara, Nurfisa Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kubu-kubu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tepi-teping terus. Ija Chomi yang bagi gift, semoga diberkahi rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai raib Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya orang muda bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Roh Hantu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang. Terima kasih.
baik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah hari ini. Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

12 minit pagi buat ini. Salam tajuk semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni, selesai masalah. Faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak. Aduhai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang membuat jawab lah, aku tanya ni. Faham tak?
1: Faham.
0: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni, kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Ada orang yang terasa apa, sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu, fikir yang kemukan ni. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tu, tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang anak mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon mula-mula jadi hero, lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin, tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat, dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni, dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai hasad dengki. Neh. Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah, tadi yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah adab. Ya? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Ya. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu ketua pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu, tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage mana dah cover semua? Contohlah kita pergi khusus seminar, dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48. Berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah. Tak tahulah yang terbaru. RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan, dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang, yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi, dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda tu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam, dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia, untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panas dah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu, tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam tu, dia kena ramai. Dia kata, kan? Sebab yang ni memang dia punya ni, tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Wah, itulah, insyaAllah. Tengok muka semua, muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu, sandar dinding tu. Common lah kalau bagi sikit, apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu, kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
1: Allahumma

0: tongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

New Glacier. Bang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin, wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

سيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang bertemu pada pagi Ahad ini. Terima kasih kerana memilih Pang FM, satu pilihan. Saya Hazwan akan menemani anda dalam zon aktif sehingga 10 pagi nanti. Apa khabar semuanya? Harap-harap pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik. Mungkin ada yang sedang bersiap untuk keluar beriada, berjoging, ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja dan ada juga yang sedang menikmati secawan kopi bersama keluarga. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Pang FM teman setia pagi anda. Dan sepanjang pagi ini, banyak pengisian menarik menanti anda, antaranya tazkirah, tajuk utama akhbar, khabar Pang, doa harian, ramalan cuaca serta berita daripada ATM dan sudah tentu lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi pagi Ahad anda. Baiklah, kita mulakan pagi ini dengan sebuah lagu yang menceriakan suasana, iaitu perasaan di pagi hari daripada Anita Sarawak. Teruskan bersama Zone Native hanya di Pang FM, satu pilihan.
1: Best lah lagu-lagu kat Pang FM.
2: Serius ah? You

0: 107.5. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadar

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tak boleh lelapkan, tapi kita harus faham.

0: Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, the teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
1: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
0: Dua minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara atau apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita, saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
1: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
0: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Perkhususan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pembinaan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran perniagaan.

Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Assalamualaikum dan selamat pagi dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama Zonatif di Pang FM Satu Pilihan pagi ini. Dan mudah-mudahan pagi ini membawa 1000 kebaikan kepada kita semua. Baru saja tadi kita mengikuti berita utama 7 pagi. Semoga segala perkembangan yang disampaikan tadi memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai isu-isu semasa. Apapun, pagi hari ini jangan lupa untuk meluangkan sedikit masa bersama insan tersayang. Kadang-kadang secawan teh ni bersama keluarga ataupun sarapan di luar sudah cukup mencipta kenangan yang indah. Dan kalau anda masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan urusan dan semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Kita berehat seketika dengan pilihan lagu seterusnya. Hai, hai, bye, bye.

Ma. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Masih lagi bertemankan saya Hazwan pagi ni. Apa khabar? Masih lagi bersama dengan saya untuk pagi ni. Dan terima kasih kepada mereka yang setia daripada sejak 6 pagi tadi. Dan sedikitlah perkongsian. Ni nak khabar ni. Korang dah tahu ke tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026? Okey, kalau belum, jom kita nak ambil tahu ni. Okey, tahun ini kita membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, ungkapan ni ringkas tapi penuh makna. Dan tema ini mengingatkan kita bahawa kemajuan dan kesejahteraan negara sepatutnya dapat dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan bila kita ni saling menghormati, bekerjasama dan bersatu hati, Malaysia ni akan terus maju dan harmoni. Jadi sempena bulan kebangsaan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sertai aktiviti kemerdekaan di kawasan anda dan sama-sama semarakkan semangat cintakan negara. Ingat ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama kita raikan semangat kemerdekaan dan kekalkan perpaduan yang menjadi kebanggaan kita semua. Dan saya dalam kesempatan ini ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Oma yang orang kata dah bagi orang kata maklum balas tentang lagu Carta Top Pop Ye Ye untuk pagi nanti. Ada yang mencadangkan lagu-lagu. Tak apa, saya salin, saya catik, nanti minggu depan insyaAllah saya akan masukkan dalam senarai dan minggu depan kita akan dengar lagu-lagu fresh. Lagu Pop Ye Ye yang senarai baru pulak. Dan untuk itu kita rehat dulu seketika sebelum kita akan terbang menuju ke Khabar Pahang pada 7.45 pagi nanti. Kita dengar dulu lagu Terlalu Istimewa daripada Adi Bahno. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
1: Anak pipi jangan tak dihiram.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, selamat pagi kepada pendengar yang masih kata setia dengan kami dan pendengar yang mungkin baru lagi bersama dengan saya hari ini di Zon Aktif hari ini. Saya Hazwan menemani anda sehingga 10 pagi nanti dan ingin juga saya maklumkan pada pukul 8 pagi nanti kita akan ada doa harian dan pada pukul 8 suku nanti kita akan ada ramalan kaji cuaca dan sedikitlah informasi yang saya nak kongsikan. Orang kata sebenarnya negeri Pahang ini cukup bertuah kerana mempunyai pelbagai lokasi menarik untuk dikunjungi dan dari pantai di Kuantan, kawasan Tanah Tinggi di Cameron Highland, Bukit Fraser, Bukit Tinggi hinggalah ke keindahan alam semula jadi di Lipis dan Jerantut. Dan kalau ada kesempatan hari ini, apa salahnya kita luangkan masa bersama keluarga menikmati keindahan negeri kita sendiri. Dan dalam hari itu, jangan lupa undi dan mungkin boleh cadangkan lagu-lagu baru untuk carta top pop dan benda ni senarai ini akan saya masukkan dalam segmen pada minggu hadapan. Jangan lupa status WhatsApp Pahang FM, dekat situ kita boleh tengok senarai 10 senarai lagu yang akan dimainkan pada hari ini. Daripada senarai tu boleh undi jugalah. Dan jangan lupa dekat tengah-tengah nanti kita akan dengar apa kata trivia yang menarik mengenai penyanyi Pop Ye Ye. Benda ni rare sikit. Jarang orang nak buat. Tapi saya buat. Okey, baik, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, mereka yang tidak menaruh kasihan belas kepada